0: Terima kasih lama lagi ingetan ke semuanya kita segulai sejalai enggak kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, selamat pagi ingat semua balau peninggal kita jadi dia tu 2 sampai 2 aja. Sari nya triplet 3.
0: Sari tu yang tadi kena hari 2 ya 14 17 7 nya dia. Pagi, dini hari pergi lah kamai. Jadi dia semifinal ya ke Truba World Cup 2026 ke ala ya finalis tahun yang kemari France dekat bersatu ngau Spain pukul 3 dini hari antara dua itu tim tu men. Tanya pandina minat main bola aku nanya ni antara dua itu ni tim favorite ni nyingkang ke final.
1: France.
0: Nama kau mana boleh France?
1: So betul-betul France.
0: Nama kau buah ya? Tentu sih kau buah ni milih ya.
1: Tentu, benda hari nak aku segini nanti rindu ke benda ya benda romain bo terlama mau benda nyuba patih-patih ke beti ane. Mina rindu benda sidak ya masuk ke gol ya jahanya rindu senantian yang kau skill sidak ya anglice kurang tahu.
0: Saya dribble bol semua teh kenyang.
1: Hanya rindu ku pak mendak ya tang France pada ku bisa skill mimit ga.
0: Oh France is skill. Kau ni minat France ke Tegal ke laki ni minat France dah.
1: No.
0: Engkau. Laban majority Indo tu nanti bakal main bol tadi. Sidak ya laban kena mau main bol. Ni tiah aja. Ni bagi ke rindu laki nyak aja ke rindu
1: sidak. Tapi kita patut mendak skill ya. Skillnya.
0: Mama. Tas Spain bersatu ngau France pelabak kedai main berapa?
1: 4-1.
0: Pih, loyok. Bukan kena ada kaki Spain.
1: Ni nemu miracle korang ada te na uliah na.
0: Nanti
1: ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya, aman. Okey, jadi boleh nak ini munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pergila. Sama-sama kita meda ya dini hari to lagi. Dini hari pergila. Amnya tadi
1: lagi
0: ya. Okey, jadi nyok kada tema pengujuan World Cup kita lalu pagi tu kamanya ba 2 pagi tu tadi min. Yeah. Kita kan renau ke City topik lebih lagi ngau tu pengawal tu tadi deh batang pengawal nanti bakal dia tu ngau sebab tu nyemak dia tu meh anang kira umur kita
1: anang kira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia pagi biak jadi nanti nyemak tu buat tentang komitmen kita mesia tu tadi deh nanti nyemak randa kita pergi tu nuan dia tu gawak ba statistic company kira gawak ba private sector meh gaji nuan 3,000 nanti nyemak je aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji batang gaji keterubah kalau first gaji kita mau perintah tu nikim
1: basic
0: gaji
1: basic
0: basic keterubah yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan dia tahu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bahas situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima apa tentu bisa kebuah ya, nanti kau dah temu nak terima offernya ya. Gaji ketika kemit lagi pannya setiap hari kebuah ya nanti bahas situasi itu dah tanya bahas dimpu men dimpu gawat perintah sebab umur ada 30 lebih anak
1: ya dah 30 lebih ya
0: oh 30 berapa anak-anak bersiap
1: 35 kemarin 34 34 35 kena meh.
0: Sebelumnya nanti nak gawak ba company
1: luar. Ya, company luar.
0: Ya kapit pun gawak punya.
1: Terubah ya Basibu dan nya pindah ke Kapit.
0: Tang company sama.
1: Company dua itik company dah Norco.
0: Okay, company bukai.
1: Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company-nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti bakal sebut tu nak
0: ilawian semua lah
1: ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih lah kena aja ya ambil lagi
0: nama kebatang dia sanggup meninggal ke gaji nak kena tu jawab bidah gambarnya
1: ya nak jawab bidah.
0: Tang mianya di hari kapit menua dipu dipin nyo boleh kerja perintahnya usah gawa kucing.
1: Ya.
0: Nama kepada ngambil kerja perintah mianya deh.
1: keterubah, keterubah ya munyinya tadi komitmen, komitmen site laban mayanya empat si tahu yang
0: siti kebuah,
1: ya siti kebuah, siti hari kebuah. Kita patut terus ke penghidup mega. Kita ngiran ya gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer siti agi offer mayanya atau ke penglebih ya. May kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah nak aneh kita kabula. Pincian. Hari pinciannya tadi kita yang mayo tadi pikir kita ke dirundi yang kita kebenar ya. Nanti bekeni maya kita udah tua adanya. Hari umur mega berarti ga berapa tahun aku kuliah gawak ba ndoto adanya berapa tahun aku pincian ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincian. Nya kira magangnya mayanya. Nya me utai kebenar-benar ya mat nerima offer gawak. Perintah kelimpah hari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kalau budak-budak untuk bisa menyuak, kita kena kual meh. Yang lain pun punya. Tentang subah siti artinya aku rindu telah benar pada pincian. Option pincian. Maksudnya kita tanya, iya aku perlu dia, bisa option pincian. Lepas dia tahu, kita korek kerja perintah, nyuna ada pincian lagi. Nyawa kerana nyuna ada EPF meh. Maka kerja company yang megah.
1: Sama.
0: Okay, jadi kita tahu nganjo komen kita gaya Facebook kami lawak www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke post komen kita di atas sebelah tu macam komen dari bola peringat buat topik pagi tu men aku sekali tu
1: kalau perindang dulu tu tu
0: iya lagu tu menuju balai ke kak nak kerja perintah tu atau kaki kena ke di kawak punya lagu kerbaik silin ngau piamkan Nelson Neru ke pagi tu Anang Baco.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, program kakak Datuk Ujung bulan Julan men de berdei din. Aku lama nak baru kayu ah.
2: Ya, rindu-rindu menanya, tuan.
1: Oh, regata tu Siti rindu aku yang selalu di anti-anti aku yang highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungainya.
1: Oh, lawan Raja Sungai tu pihak reka ya ba kategori bukai tim di Lansang Magang. Saya aku ada bisi boleh champion. Tapi dia boleh Raja Sungai sampai lalu sa orang nenang sama mega nanti buka semua kategori bukai ya ke ti buka sakai mit ya ke mit yang tadi. Kita semua kayak aku proud dia menang tang di nama benar Raja Sungai pan ada reti.
2: Oh pihak ya.
1: Nya gelar Raja Sungai tu ke dianti ko mamat. Ah sebab Siti lagi sebalah sakai tu kurang kayuh dia mayu lagi. Dia rindu gi meda keti kita nyimbuh tu tepuk air benda berkau dan yang berkayuh. Lepasnya tuan you orang berkayuh dah.
2: Ya.
1: Lepas cerita lagi, cerita ke berkayuh tu, ya berguna ke skill.
2: Skill penegak tulang saya dah.
1: Penegak tulang, dia ya mesti ke sama.
2: Nggak
1: jadi sekayuh, siku berpangkak. Ketika siku pangkak, kadang tahu tungkup saya dah.
2: Ya, rentak ehnya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama, selari.
2: Betul.
1: Ya, rindu main medak ya. Mesti sekedar kena mu kontrol. Nyo belantak perahu pangan diri. Hanya rindu gila, lapan rindu medak recarut pampai tengah air.
2: Ya, amat tu, lapan te kayuh siku nguit sikok maut ngai me nyadi
1: ngai nyadi nya menan nanya main orang mawa merau tu
2: nanya mai
1: bunyi kawan ku ya bunyi baki aku ya kekalang kau orang sewa deh nanti meka sayuah de nya kini buat terbelengkak ada jari ka mana de nerjun diri kai ada dinyarat ku dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sidah ya.
2: Mama
1: terbengkas ngayuh tadi terjunnya kayak ya, anak menyarat ke perahu. Laban yang naik dari pengungsi gitu dia.
2: Amatnya duduk aja badia ne.
1: Oh, oke. Okay. Jadi pula baru kali cerita tu pagi tu men. Ianya tadi berkenang nanti nyema nuan de tu kerja private sector. Gaji nuan 3000 dia nak muka-muka busy offer gawa perintah starting ya 1800. Kati. Terima kita ataukah kita gi stay ba nur kita ke gawa dia tu.
2: Ya, mana engkau bisik lebih hari 3K nya kini.
1: Ini kelebihan ni. Buah hasil ni punya menyebutnya. Nyebutnya ke ya ke sama bisik-bisik kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu mina ngenang ketiganya ja meh.
1: Ya ke besar lagi kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut tu kada.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai ya Ian Will peringa kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya, keterbahayanya 1,800 segi tidak diterima ya. Kalau pun gawak company dia tahu pan gawak bakal ke gawak perintahnya. Lepas peluang niki gaji gau grade bak company asai kia campat lagi ya.
2: Ya,
1: peluang ke tadi terbuka lagi deh. Lepas tambah mega sekedar company pan bisa meri bonus jadi tuh. Bayar nak berbaloi enuan muai dan pegawai ba company tajapan orang berbuat ke enggak gawa perintah jam kedia tu nya aja penemu ria betul jadi berunding ba akti nyebut bisi amai gaji ko
2: amat bunyi ko ya nya
1: tentang peluang kita niki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas company tu nanti dia berarti deh. Ya nanti pesaing aja. Ya Siti Nur, Siti Nur aja semak ya. Aku deh. Jadi pesaingan dia dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya menaik bukan semak kerja ko Siti peluang grade kusuang kepatut diisi orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bukan kita Sarawak contoh ke ko?
2: Contohnya.
1: Uang yang Sarawak entah nuang belaban kan ngisi kenyang lebarus nanjung lebarus Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 Siti negeri. Negeri ya sebut sudah 13 ke berbuat ke setiap penuduhannya berapa ni kira bapa mayu tubuh orang dalam kering kegawaknya dia
2: betul
1: jadi peluang lor kita ya kan ngerebut penuduknya ya kompetitif lagi pada aku. Pudis lagi nanti kerja perintah tu dibanding kengau company. Setiap lagi bak selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kain tu ini kan mesti salah aku tangan di parti aku main wah meh pengalaman dia pun gawak ga.
2: Ya.
1: Ketipan nuan tu tadi ketika dia betul dah teba labelnya tadi tentang menyuah tadi diberi peluang kayak aku meri ya dulu lah banyak senior gede dek
2: ya,
1: ya dulu lagi gawak ya ya patut nikik gede dek jadi ya dek lubah gede meh umur lagi panjai ya aku sekedahnya
2: ya,
1: tadi
2: ya betul. Okey, Ahmad gemunyi kuenya tadi de tun nanti gawak buat company-company kebesai gaji sikit namit. Lagi pun mayuh penguntuang ya. Siti sigi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya nak datang setahun kadang-kadang enti ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna korang bisik skill tu. Nang ya sigi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisi APF.
1: Tang dia tu bunyi ya. Nadai tang nyebutnya lawan percakapan nadai pincin dia tu. Semua bagi ngai ada menik untuk peninga kita ini ya nyawa babla bagi ke lawan nanti gawa ngau company gaji 3K besai gau tak diterima. Kentang nanti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji ya lah gajinya tetap jarang kita muda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang nanti kita nak ngeloan ke diri dah orang kena nak mutuang gaji jadi perintah muka dia tu dalam kandang dia tu suah muka beri bonus tau ke insentif tang ke dia tu bala company kelebih lagi bala ladang-ladang ngau pihak muka company berkawal ngau oil and gas muka bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding ke gawa ia ke gawa perintah
2: jadi maka sebut tu tadinya tu
1: dua-duanya tadi habis penglebih yang megang pihak kau peningat kita Dominic Untor ke pagi tu
2: lagi bisi komen tu tun Daddy Allen tu ku ya beri sama pagi hari Melayu tu DJ ku ya bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya komitmen pun nya udah mayu lah tu yang kena sentak umur ke tu
1: umur ya ya
2: komitmennya pun udah mayuh ke nanti nurun gaji ke 1,000 lebih kenyak meh 1,8 kenyak meh kuya nak berbaloi ya mati je kuya ujung ya makai mie megi papa udah terima gaji berbayar aku tak patut kuya nanti semak lagi biar on aja DJ kuya tang udah berumur tu kuya udah lunggar rumur mayuh utai ngasuh rundi yang mantu ngelak aku raja megawak perintah tu udah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalak di reject gawak perintah ke dia hanya tinggi di padah ke Daddy Allen tu hari Melayu angka nyungu mai diri meh kerja di Melayu tang abisi bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebab kau ngau gawak perintah tu bukan cuma-cuma umur kita ya tu men aku sebalapun ampit ngorang isi form SPA 8 coba
2: ya amat nyanyak kena kita coba.
1: Nanti kita baku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SP8 main kertas beli bapnya bap pos kedai tadi ya. Nanti aku form aku aja asal aku siti upis bukan kita upis pengelolanya deh penuh baik form kusikonya bak penyuai dengan juga
2: wang, ya man hari umur biak deh tuan nyu udah tuai baru boleh ya.
1: Aku bukan nyau dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh.
2: Ya, biasanya simpanan ngai bola aku.
1: Ayo mai ada simpanan tiku.
2: Ama suah mai jadi simpanan kangau ke lama-lama bak pengawak tu bata pengawak tu nya tadi meh engkau kainya ukai rezeki kita dia
1: meh. Tania anda akan dipilih. Kau nak tania terubah sebagai calon simpanan.
2: Ya.
1: Aku calon simpanan ke Mbak Dampiah mai ku coba deh. Salah hari jadi PPM ku coba. Pengurusan muri.
2: Dah jauh agak netun.
1: Dah aku meja deh. Nanti bakal gamal ku tu jadi pembantu pengurusan murid. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong ngagai PPM bas sekolah terika ni.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. mula kita segit nak nemu, anak ganti kita bisik, empai bisik anak. Tang lama-lama nanti kita sudah lebak kerimpu dah. Lalu beri khusus uleh. Ha. Lebih lagi, kita ke bisik pengerinduk ngagai bala nembia. Tanya tadi, engkau nyukai rejeki kita buat dia.
1: Ya, rejekinya hanya kerana pulai kia. Ya, okey, sama pagi ngagai Douglas Lim, peningat kita ke si kutu. Kianya berpanggai ba kita impu. Laban, ba yang pu bula, madah nada yang ngeman pekeran dati kagawa perintah. Labannya me rezeki nada iki akap nak gawak ba company me ya guna benar tu inya fokus kita ngerja pengawak kayak munyi ko jaku dia tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua apa ya ko ya laban aku setuju mengganti bakal runding Didi Ellen tu tadi deh kadang-kadang nanti bakal kayak ketung ngira umur tua itu tadi
2: mesti
1: tu pernah buat mata kemudian mesti ambil sikap di kelaku ya tu nang yang hari sebab minat nak jadi polis. Polis ngor minta semua polis. Sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya.
2: Polis.
1: Jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan. Aman mesti pakai uniform. Boleh ya jadi polis bantuan ba city company deh. Kira mujur kaya kerja dia. Sekali tu tadi udah ya namanya nak mukai nguji ya ngor minta polis. Polis namanya. Boleh. Boleh ya boleh samanya. Entang ujung-ujung ya terpaksa apa nak ya nolak pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menama kubah komitmen utang.
2: Ya. Hanya si tega
1: penanggung di mana gaji ya dia tahu. Ngau nanti ya ngau start training yang polis baru jadi constable entar ya. Jurang gaji jujulat ngau gaji ke diterima perubahan entar ya. Jauh. Lepas sitik komitmen itu dah. Lepas sitik ya dah beli kereta. Dah beli rumah.
2: Ya.
1: Si duit itu yang nama kerja itu. Kena nampalnya ya. Bapa ratuh gitu tinggal menyikir. Enggak jadi. Ya. Bapak komitmen. Tadinya mah. Frasme itu dah kaban dah.
2: Ya.
1: Dan ni aku enggak. Lepas itu dah. Dan mesti berong biliak gak.
2: Amat.
1: Nanti ya nyau. Nanti menyikir. Nanti aku ke diri nak awak. Boleh tat ku lapar. Nah aku dulu lapar buka tua. Kenyak gak ya.
2: Kenyak gak sebenarnya tu. Ke jadi kira ke. Agang dia menya. Kira ke agang menya. Kira ke utai ke ditapik kita. Nama kebuah kita itu milih gawak perintah atau ke milih gawak company. Baka topik tu pagi tu me ya udah ya ya kebenar mak ya kak. Ya rindu ke pengawal.
1: Tapi kita kena kualnya kadang.
2: Tapi kita kena kual dia.
1: Kadangnya tadi me kena kualnya me. Kadang-kadang kena yang mati yang pun me. Ada yang ngawak menyakanya ukai rezeki aku pulai kia.
2: Angkanya aneh ya kini lah.
1: Angkanya aneh ya. Jadi mu anak jadi tanya ASP. Tahu ke anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis.
2: Ya.
1: Pegawai balai, pegawai balai lagi. Kutijen Sarawak terus pegawai kita nak nemu.
2: Ya.
1: Terus tinggal apa yang minat.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya tu merina baru pagi tu ni men. Ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu akhirnya tetabian dah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat geremi gatau ayen ke pagi tu merina kita aku dekat nyulut.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi. Y FM.

0: Okey, hari pernah ke bas tentang nuan gawa company gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja pemerintah gajinya nurun dari gaji asal hanya batangin maman ketina kita nerima kerjanya tahu kendal. Selamat pagi pagi tu men.
1: Ya, ke pagi tu bulan pengerindu tu tun hari batu niah sama pagi DJ ko ya jadi bak penemu ya ni tiah penyamai hati direk meh ko ya atau ni tiah penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bak temu ya tu dah bertahun pengalaman atau ke penauk ya menya gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ bukan nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi ba company sama nya kira dah dari sebilik mesti dah begulai bakal dari sebilik ko ya gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena ari tuai lah munyi koma ya nyari bulan pengerindu gawa perintah dia tu pun bisik pilihan mukurana kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin.
0: Coba dia tu ada lagi alas ya. Dia tu ada lagi automatic APF
1: magang. APF magang. Jadi ngara kita nak milih kebenaran tu.
0: Nya pilihnya bergantung mencari kita pun ke nya magi bagi telefon sistem APF tu pun okey memang bakal so bagi. APF dia tu pun ia boleh kena melakukan terima secara lansam. Tahu kena terima bulan-bulan. Ya. Yeah. Bukan bikin cinnya mana? Ya. Yeah. Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk ke duit enggak konsisten.
1: Ya, yeah, betul. Aha. Ba EPF tu kebenar ya tu neh tu ari tu ke dipelajar. Laban ba EPF tu ia bisik 3 account. Nanti kita sigit te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
0: Betul.
1: Ba senantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran anda ngumbai ba EPF tu kita nak oleh hidup gana ya, amai hari kita dah tuai. Bisik tiga akaunnya, hari tiga akaunnya kita oleh melabur koran ne. Ya, nak mayu mimit. Ia bisik cara ya magi anggo tanya ne.
0: Aman punya disimpan anggo cara sendiri. Tentang ngenang kesekadar ada tu ya kau minta kerbau APM, kau minta kerbau APM. Nah maknya kesimpan.
1: Ya aman tu lah. Kalau balat ke ngebuat ne. Ya, nanti kita ngambeknya tentu kut APM nya tadi buai ngagi utai ke bisik depeda.
0: Aman. Tapi sih aku muda tu. Nah, nemu betul kena gak tay di gagak ya. Mesti talat kena semua deh. Mudah ke mainnya nak ingat kita main kita ke agi COVID coba main kita ke zaman PKP bisa dikembar ke ngerbuat duit PPM lah
1: kita.
0: Nemu main orang segi betul jejas makan lah banyak.
1: Ya,
0: man. Sebab nampak ya tu, oh, merisak main itu tegal PPM tu kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikembar kurang ngeluar PPM. Mudah dia minta ya, dia keluar ke PPM dia lalu beli iPhone.
1: Nyak
0: orang ngasur kalau EPF kena di survive.
1: Betul.
0: Boleh makan nanti dia mamai berutang ke berutang.
1: Yeah.
0: Nanti dia mamai nari berau kena beli berau.
1: Betul.
0: Tadi sekarang mana hidup tu sah semuanya. Orang yang mai terima mari beli iPhone. Udah tu tadi mumut baru gangen perintah ketika kurang nak ngasur keluar ke EPF-nya. Mudah dari tu sah baru. Nama semua dah keluar ke beli iPhone dah.
1: Amat tu.
0: Mayu. Tengok aku ke pong reply pupon ni. Nah, lepas ni iPhone yang nak dempak ni.
1: Ya, meh. Lepas setengah kita tu tadi mensia tu. Ya, nak semakar deh. Ya, madah kerempu, ya suntuk. Tang Maya yang ambil duit APF nya tadi. Hari penyuntuk tadi, ya salah guna.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul. Okey, jadi selamat pagi mengganggu pendengar kita. Kiro demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap ya nanti si ofor deh milih gawa perintah. Laban perintah tu siti gak mana ya ya. Gaji nak kala nur. Ya semamai nikip lama nitiah ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya. Okey gak mada kerja company tu nak nikip gaji bisi entang jamin lagi kenaikan tahunan nang ya bisi ba perintah tu. Lalu bas tentang risiko nuan ya ke kena buai gawa tu tadi cukup tipis lagi. Tanya nanti hati risiko gak amat. Abang kenang keba risiko kena buai gawak ba perintah tu deh. Pamanuan kena buai erti dari besai mai penyalah tu.
1: Iya.
0: Terlalu besai. Lepas jarang kita ya ninga orangnya tadi ketinggal 2-3 hari nak gawak alu terus kena buai. Seminggu nak gawak alu kena pun ada ya.
1: Iya.
0: Indah ke sekedar pasal surat kabar ngasoi gawak baru ba kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digi ka orangnya. Ia kena nurun gawanya.
1: Yeah.
0: Nanti company 2-3 hari nak ada lagi.
1: Nada lagi kau.
0: Oh, biasa apa
1: aja. Lalu kick out
0: jawab. Ah, ilang dibuah lagi.
1: Anda yang kena kerja langsung yang kuda. Okey, bisa gitu ada tun Douglas Lim sama pagi DJ ko ya. Abah aku bisik penglebih sama-sama gak ko ya. Nyak berpangai bak ki tempo atau Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngbuan nanti ngai kerja perintah ko ya. Laban ke nadai rezeki terus kerja meh gawak ba company. Jadi ya penting ko ya atau ke ya kamamat ko ya, fokus saja. Ah, munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan, awak KPF nyimpan. Udah baca antara ini.
0: Udah. Aku yang udah.
1: Okey, bisa lagi tun.
0: Aw, jadi kita tu kita mulai sama pagi ngaji peninggal kita roy kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Ba ya kerja perintah meh dipilih ya saja penggajinya bisi kurang mimin hari gaji mayanuan ke gawa ba company suba. Tanya pandai tu kerja perintah nadai nadai pincen lagi tentang kerja company tu risiko ya akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja ya ngetiak ke kita ya nanti gawa perintah tu jarang kan jadi laban bercontoh ke company nanti cuma agreement one tender 5 tahun nanti 5 tahun habis tender company pernah dia usik tanya nanti tu mengesai kepentingan banuan kira ambil menuan kamu nak jajengap me kan ingat pengawak baru maya ingat pengawak barunya ke pedih sama ke survive api ya ke ya.
1: Ah, nyak penemu area ni. Apakah orang kegawak perintah tu pun ia bisik kontrak kan ni? Ah, nanti apakah pengawaknya nak tu mana pun nak tau kan nak mana ke bandar ada tu? Nadai keperluan.
0: Keperluan, ayo ke mana mana? Keperluan yang nadai.
1: Keperluan yang nadai. Tau ke kini kita kena buat macam kau iban ne
0: guna ya
1: guna ya bagi nadai ya kira ke buai lah dulu mew kau buai reti nak mana
0: iya diketu ke ketika ke nane tadi dia so ada kerja di gawai yang ambil ke contoh me kuntri tadi ngagak jematan
1: ngagak
0: jematan tadi tembok jematan ya ketika ngaji jematan dah tembok gak ngaji tadi dia temu maksud kedua lagi kenyar deh kamu nak diketu ke dulu nanti orang ngagak jematan si tidak tang bayar dengan ti orang ngagak jematan si tidak tempoh palehannya menyiko kuang terjengap-jengap.
1: Ya, laban bayarnya di sigi dah bisi komitmen ba dia.
0: Ya, man. Ya kebah kita itu tadi gawak, laban kita itu bisi komitmen ba punya. Nah, ada sigi kita mensia tu tadi gawak yang ada komitmen.
1: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisi me komitmen tidak ya.
0: Aman. Ya kebaru abah belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
1: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar rau.
1: Ya, nanti kita medak dia tu, dia tun. Raban perintah menua kita pun, banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita medak. Negeri kelebihan. Banyak medak yang nyawab nulung. Ya. Sekarang kita ya ke nyulut, bapak tadi, kira nulung nyawab menyar. Banyak ke pemenang perintah menua kita Sarawak di
1: tu. Betul. Amat-amat. Nebiak sekolah pun dia tu pun, mayu bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Ya, sekolah pun nyamih peri.
1: Amat-amat.
0: Jadi tahun ini bawa pada pala, me, anak apa ini tu, dia nangis punya berhutang mana ketua deh kepu piti-piti endo bayar tu tembangungan
1: ya amat-amat tun kelimpah dia megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak ngambil kerja bak company anda di perancang aku dah tun
0: ya malaman kenyak julu hatinya kamar ya. Oh nyo cerita
1: pulang orang ke topik tu tadi ni pilih kita kerja company kerja perintah.
0: Jadi sebab apa pernah tu men aku tertarik hati ngau bertanya komen hari debate bah menian tu dah baca tadi.
1: Bedau.
0: Jadi ya nanti ba ya sigi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawa ya itu nanti nyata laban nyamai ngetan kerja kerja company. Anangi nanti company ya kegawa nyenang ya satu semak ngerumah. Keduanya tadi ya company-nya stabil ya. Jadi nanti gunakan nuan kami dah laban nuan sigi dah ngenan ke menua company-nya stabil laban nanti nuan tu tadi gawa perintah ukir artinya nuan tu tadi alu stay bandurnya. Kadang-kadang tak peneka orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebedaan tapi nanti company tu lagi company-nya sigi bamnuanya aja. Sigi tap tangan sigi dia ya. Tang perintah tu nuan nol laban-laban kita menurut perintah kaya asuran kulu kulu asuran
1: kile
0: apa kau main chessnya meko ya ada promo kon dah
1: amat maka contoh lah tuan kita ikut dari itu tengenya tikau kerake ya
0: amat dia nyana mustahil ternyata dah
1: amat
0: asal itu noninga dia itu pula tu kemuka enama kebaknya nanya meh kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang
1: betul
0: nanti buka kerja company anaja buka contoh tu tadi dah nuan kerja ba kilang belas kenawian kilangnya ba kenawian aja brand tu tadi dari kebuaya kan sudah ditransfer aku ciang
1: ya betul lagi mayo komen tu kebenar ya tuan
0: okey jadi tu belelah dulu merindang peninga kita sudah macam komen ya kebukain kau lagu kedibaya alon lo pengkes sekali tu bujang semalam.

0: penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggas Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tembaga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. SSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.
2: Akhirnya tegi istirahat lagi program ya ke program tu. Utai ya ke di anti highlight tahun tu. Ianya tadi ACSJ.
3: Ujung bulan tu.
2: Okay, pun bulan baru.
3: Pun bulan baru.
2: Pun bulan baru. Akhirnya satu bulan. Pun bulan ya.
3: Nak lama dah menya.
2: Ada menya berasa pinjam. Kalau dalam kadang 2 minggu lagi menya.
3: Ya.
2: Tahu jadi sampai kita tadi datang ngan gede masa berguna Selangau menya nunyukong semua 24 semi finalis ya ke berebut ke 12 itu tiket ngan gai final.
3: Ya.
2: Okey. Jadi apa pula baru kai cerita tu bagi teman.
3: Ya.
2: Tahu peninga kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah ko ya tang nasib me bisi aku puni gawa jadi ndak uliah kini betul ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta jalai kulu kili ya ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opi aku menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah patut tak gak? Lepas bisik bergabar sektor perintah tu ia berguna ke skill jari.
3: Ya,
2: skill jari. Ia kebuah yang bisik grade kembali kita dari grade ngegih tak tukang. Electrician.
3: Ya.
2: Dia pun berguna ke pemandai skill jari. Bukannya mega bisik. Kita pun bisik banyak orang nak nemu dah. Jurus oleh makeup pun bisik penjawatan.
3: Ya.
2: Perintah di tu.
3: Skill gaknya.
2: Skill
3: gaknya. Semua kita itu tajak contoh tu. Dek contoh. Tajak dek bisik pelajar tinggi. Pai tentu dek uliah ngeranyai muaranya. Dek ngeranyai kaku tukang ngeramek muaranya. Nah.
2: Perintah ngaji dek so ngeramek muara.
3: Reti ya tadi dia ngantak aku ranya dia nyadi muanya sampai tentu muaranya oleh badan tentu apa ke mua dan pukini ya.
2: Mama.
3: Ya, nyak meskil jari ukai semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Oh, ni tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Ini tadi bakat.
3: Bakat. Bakat ukai semina bakat Odin tepak alun nemu ngajat. Nyak ukai nyak aja ya.
2: Ukai bakatnya ya.
3: Creativity. Untak dek.
2: Tapi yang megah kini aku buah tadi ayah bakat. Tanya penamai bakat jenar itu lebih enak dek bakat. Penamai bakat.
3: Okey, kemukai lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedoi DJ bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini ndo. Gawak ba company tau ke ba perintah, agi pen dia tok gawak ba perintah dia tok dah nada pincin ba ke skim SSM subak. Kai ke ada gawak perintah nada jaminan datang. Nya nitih jereki kita. Dia utainya dia beri petara, dia ambil kita yang hidup ke diri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, betul.
3: Tu orang ke bisik Siti kedikumai kita Siti positif vibe ya tu. Ya tu anti ba Siti situasi ya kepada aku tu. Nyanya nak deria ketujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke uliah mai orang ba Siti-siti pengawak. Anti dia bertemu kurangnya tadi nak oleh gawak besit dua tu ya oleh merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan Siti positif ke mana kebenaran.
2: Lepas nak tu kebenari tadi katanya betul ba organisasi kerja tu vibe-nya kena guna kita
3: amat tu.
2: Positif vibe-nya dalam kita itu tadi ngaga Siti suasana nur kita tu.
3: Harmoni ku Jacob bahasa.
2: Rindang, gawak kerja dia. Nanti boleh ngai pulai bau pias. Kunci pintu pias.
3: Pasal ke geria.
2: Okay, jadi sama pagi menggagal-gagal peninggal kita ya ke bisik.

0: pagi itu Franz Dowell. Oh, jadi nanti bayar atplay ke dirimpu laban ke kalau agawa perintah taja basic perintah tumir tang bulak madah elawen ngau benefitnya mayu. Jadi pandai ke ngau kerja company laban nanti dikira ba gaji tadi gaji pan ya nak ngetu dia aja tangga ya ya sigis sampai niki lalu nanti ba company gawa atau tadi banyuah company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia laban keti tanya buat tadi ba penemu ya tadi
1: ya, penemu ya
0: penemu ya laban marga menyukai tadi nya penemu ya iya aja laban mesti atau nak sepenemunya kebuah menyuh pati politik kayak betul. Tengah mah nanti dia ke friend zone. Okay, kita mana kerja company itu nak menyuh. Bisa ikat bakal ke GLC deh. Ke berkumpulan dengan kerajaan kurang. Tahu aku tanya tadi semi-government.
1: Semi-government.
0: Ya pan jamin apa setiap gitu. Perintah pasti bonus. Sila pan jamin bonus.
1: Ya.
0: Udah ya bonus dari company lagi.
1: Ya, betul.
0: Jadi menyuh kita tadi tetu tadi no to nyimpul deh. Nama-nama aja pengawal city tentukan 1 miliar kerjanya satu ketinggal pengerindu.
1: Ya, Mat.
0: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku tu tadi kerja ya ke gaji ya berjuta enam. Tang pengerindu non adai.
1: Ya.
0: Boleh dia ngetat ke diri dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji saya bekerja perintah. Kumah kerja ku. Sekolah kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh nak ngetat kredit dia 60 tahun. Ti pengerinduk nak dia kerja dia.
1: Amat.
0: Sama mengganti. Kadang-kadang bertanya penuhnya gaji minta. Nak rindu dia. Suasana cari nyamai, lantang. Belanja apa, tanya apa, di gaji 1,000 je. Sampai aku hutang. 1,000 je boleh lah. Tak ada bulan. Lepas saya buka ini benefit, saya buka bisik megang.
1: Ya.
0: Pan banyak gaya.
1: Pengerinduknya, vibe-nya nombor satu, Mama. Vibe ke positif. Orang kengau kita kerja dia nyamai.
0: Ya,
1: Danya kita boleh segulai sejalai.
0: Hanya bunyi buka ke arah dia. Okey, jadi hanya nak kita bergulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya. Mayu moga komen ya ke... Anda sempat ada baca tuah pagi tu minta ampun memayu lebah kadang nyo suap dia nyo dia buka banyak komen ada
1: buka. Kalau kita sama kerja ngati ke lantang murah rezeki bila mana ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayat ngagai kita yang ngadres sebilia mai berkat kita anak ajak kita yang curi korang yang ngumpat ngejau tak kena mana me bekuli nama pen kerjanya tetap mana.
0: Jadi setiap pesan kamu yang kita ke bekerja tu ingat ketika kita kerja saja bagi kita ke Jawa hari menua tu ingat kita pergi Anang lalu nak pulai menyebabkan baby Chloe kebetulan sekali tu. Bapak dulu kemudian
1: bye bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi lebat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Selasa anda, 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan Isa. Waktu sekarang 9.20 minit pagi sehinggalah ke pukul 12 tengah hari nanti kita bersiaran bersama menerusi spektra 9.12 Riaman FM. Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat yang ceria hendaknya. Baiklah, Isa nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi, petang dan malam, Sri Aman dan Betong tiada hujan dan kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km/jam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912. Hello.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru

Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelompok, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan kami hanya di Spectra 912 Triaman FM.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby,
1: Lagu-lagu menarik,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam pada itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

8.6 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk jam yang kedua ini. Diharapkan anda berada dalam keadaan sehat, ceria hendaknya. Bagi yang tengah memandu tu, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin hari ini ada aktiviti di luar, mungkin juga tengah sibuk di pejabat, mungkin juga bagi para ibu-ibu kan, waktu ni ada tengah santai di rumah. Kejap lagi sibuk pula nak ambil, nak hantar, nak ke sekolah dan sebagainya. Apapun, apa jua yang anda lakukan pada hari ini, Izzah doakan agar semuanya berjalan dengan lancar hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pagi ini. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Nadira, Bukan Lagi Kita, hanya di Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

perpaduan dipilih sebagai tema utama Sukan SEA dan Para ASEAN 2027 di Malaysia pada tahun depan. Dan manakala Tuah dipilih sebagai maskot rasmi, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata tema itu dipilih bagi mencerminkan semangat perpaduan yang menjadi sumber kekuatan utama yang menghubungkan rakyat serta atlet di seluruh rantau ini. Dan sementara itu juga beliau berkata pemilihan maskot Tuah mencerminkan semangat kebersamaan dengan reka bentuk diinspirasikan daripada imej seorang wira moden yang dinamik, yakin dan mudah didekati berbanding elemen haiwan sebelum ini. Dan itu berkenaan dengan raika perpaduan tema utama Tuah maskot rasmi Sukan SEA dan Para ASEAN 2027. Okey, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami dan kita nak dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda pada pagi ini. Dengarkan Di Hujung Jalan untuk anda, Spectra 912.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

0: saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

11.20 minit pagi dan seketika nanti Izz akan kongsikan untuk anda info terfadu bagi anda yang berada di zon 6 dan teruskan ke stand anda sehinggalah ke penghujung siang kita nanti dan dengarkan Asmara setia band untuk anda Streaming FM.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagu baru

0: pulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Belah telah pun menghampiri pukul 12.30 hari dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Rabu pula. Dan sehingga ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, Kini.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, you're money, you're money, you're money,
1: tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Siaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Siaman FM 89.5 MHz.

Selamat tengah hari. Dia tu kena borga berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak ngau bank dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke gempung. Madah ke gempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke dia tu atur standard ke diterima barengkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak nak boleh tak belalau ke atur terabangsa dikena nuku kerega karbon setipa ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon bunyi kederintai kenengah sempekat Paris. Yang madah ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayu hagi kena sinta kampung. Nanti di mana yang kenggau pemalat karbon ti dikeluar ke. Nyala yang madah ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkob utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut ke Jakutu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat bersaup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkara tu patut dibejalai ke ngau berurun serta ulih nguntung ke semua raban. Ia madah ke penegap kaul antara perintah Sarawak ngau perintah besai megah cukup berguna laban pengawak kengatur kampung, gau tanah serta pengawak ngulih nguna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam konstitusyen perintah besai. Ia madah ke randau antara perintah Sarawak ngau perintah besai nakak ke dia tu ditetap kelancar yang kaum randau bergulai ngau menteri besai bedau lama tekudah ti sama ngampit ke Sabah ngau Sarawak. Atur kalai perintah besai ngau perintah benua mutar ke perkara ngau cara ti halus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuak ke 31/2012 tu ila. Alai meri awak ke penyagi ndur orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem kah kereta cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima ari orang mayuh sekumang sistemnya dibejalai ke kenyau ari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke ianya ngajar orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut ke jaketu ba Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisi ngembuan kupon kenang ke kereta agi dikemenar ke ngena kupon silanya ba sepamanya tempoh ndur orang ngelebak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Carol Najib Ibrahim, madah ke tu ukai berpuan hari utai ke ndak boleh disadang labanya berpuan hari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madah ke Mansia Mayuah ndak patut irawati laban hari ti hangat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuah mega udah dilalau ngejaku tinggal so sidak mendiang ke berita gaya hari hari Med Malaysia ngambil katur berjejaga boleh dibejalai ke bak sepamanya tempoh hari ti kemarau serta hangat. Musik.
Nyaraka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi di Dusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Ya, dolong beri selamat tengah hari ngagai. Kita pun dengan nak ngira dinding nur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selama hari dua, tak ke ninting hari ya dua. Ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya, hari tu 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu hari tu kita bergulai ngaku Flora Liban.

Hanya lagu Siti lagu rancak nak kita ngepun ke ngelah tengah hari ni hari YFM Bintulo. Siti lagu hari Lucy M lagu kedberik nama Tulang Besi Urat Dawai. Mic jam kita ngagai pukul 12.16 minit tengah hari. Lalu sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita peninga ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tau. Baru bisik awak ando kita belelak kini. Baru bisik awak ando kita mendiang ke radio kini jam ke dia tau. Tentu ya bakal selama nanti hari dua bukulah ngau kami YFM Bintulo bak awak ngelah tengah hari. Okey, jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita nyentuk pukul 3 atau lagi peninga dia pukul 12.30 ando aku dekat ngedatai ke pesan berat udahnya pukul 12.45 tengah hari bukulah ngau pengeluar program Road Ampung ya bak dalam program nemu kita. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temuai YFM Bintulo. Udahnya pukul 2 ngalih hari bukulah ngau pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini kita Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari kita Sarito peninga. Bakal selama megak ndo kami dekat ngenatai ke pesarin. Arti kita kelebih lagi ba hari 2 Sarito ne 14 hari bulan 7 tahun 2026. Ni nemu ka bisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito. Beri selamat hari pengada ngagai kita nah. Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peninga. Lagi megak dekat berindang kita ngau lagu-lagu kita itu ya kudah ditusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam tu. Okey, sebenarnya berindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulo tu peninga. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia. Lalu pagi tadi kami di Bintulo di top hujan ya. Aku nak nyangkong nur bukanya tang kami tunggak ke pasar Bintulo di top lebih lagi pasar lama Bintulo di top hujan ya pagi tadi. Nyak gari kami di Bintulo berkini gari bandur kita peninga sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri di Sibu di Kapit di Seriaman di Kuching ada salah kita tahu berkongsi ke gari kita lagi peninga atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulo berkongsi ke gaya hari kita ni yang ambil ke nyamai ke ni nemu bisik bala ya ke bukai tu tadi dekat minah kini orang Bintulo kak ke Sibu hang ambil ke nemu kini gaya hari orang di Sibu ni. Okey, terus berperindang dulu kita kasih dia lagu berpadu nyawa tu lagu petua lubah tuai.

Ya, jadi ke sekali tu peningah dika ngenatai ke pesan berat ya munika di padah kaku ba tusun atau kerintai program kita ungkup sari tu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datai ari bada anak bukiang ya. Madah ke pemati inaya inya anak kasih inya anak kasih udah nadai kena ari 1/13 dari bulan 7/2026 lalu dekat di itu bala mayu ambak rumah ganji merio sedan baru kelili kena malam hari 3/15 dari bulan 7 lalu dekat di kubur kena pagi hari 4/16 dari bulan 7 tahun 2026 ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan merio 6 buah rumah merindun kampung saudara baru bara sebangki 2 buah rumah panjai sermat San Panjai Lubuk Antu Bukit Tungko Cangkul Tinting Lalang Selindung Ulu Marup Atas Empelam Suai Sebatuk Nia Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubuk Antu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Sedarat Tuan Rumah Sami Langkang Kelili San Ugul Marup Atas Marup Baru Ngau Semua Kabang Belayan Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Tok Madaka Inya Anak Kasih Udah Nadai Kena Hari 1/13 dari bulan 7 lalu dekat di itu Balamayu Baru Mah Ganji Merio Sedan Baru Kelili Kena Malam Hari 3/15 dari bulan 7 lalu dekat di kubur kena pagi hari 4/16 dari bulan 7 tahun 2026 nya pesan pemati ya jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesidak ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sidak ya ianya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 dari bulan 7 tahun 2026 pukul 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit ngaunya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabang belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur jadi kabang belayan dipintak datai tumu agi ianya kena 17 hari bulan 7 tahun 2026 ya lalu malamnya nguan ulit jadi penerang ke siliak tau bertanya ngagai base anak alang ianya bini niang tu bak lumur kusung 14613 5298 014 613 5298

Hagi mengadakan angin atai ke pesana berat bukai ya ke bisik dia terima ke tengah hari itu peningat. Jadi itu datai hari tuai rumah aji anak sang ya madah ke pemati ayak ya. Ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026. Lalu di Intu Bala Mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3. Serta dekat di Kubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Nguanya pesan tu dituju ngagai Kabupaten Belayan ya ke ngelala ajai anak ganing, ajai anak ganing tau ke ayah tuai rumah ajik ya. Ambil kita sama belak datai ngagai rumah ajik ulu betan buku pakan ya gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuan rumah aji anak sang madah ke ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7. Lalu dekat di Intu Bala Mayuh 15 hari bulan 7 serta di Kubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi Kabupaten Belayan dipinta datai ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Okey, nyak pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke bukai tu peninga, pesan ke sekali tu ianya pesan diterima hari tuai rumah Krizon anak nyambung ya. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabupaten Belayan hari ulu hari ilik ya kenglala niang nyambung anak pundek, ya kenglala niang nyambung anak pundek ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Nyalai Kabupaten Belayan dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu tu ya ke dekat diatur bak rumah Krizon anak nyambung tawai ili engkelili ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak dekat ngetas ulit niang nyambung anak pundek ya, niang nyambung anak pundek. Okey, nya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Yang baru dah berperinang Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Jadi udah tok lagi pening ah, kita dekat terus bergelengau DJ Perencing bak dalam program menemu kita dalam kenang 15 minit. Udah nyak lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mic kita mendiang karandau kongau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program Nemu Kita.

Ya, selamat tengah hari peninga bertemu baru kita bawa program demo kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita ketika dikunci aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai didinga tamatu tai kena segi amat bisi nyadi. Nyadi ba menua bukai, ukai ba menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya, jarang-jarang bisi menyadi pengawak atau ke cerita ke nyalai. Tiba menua bukainya tak kok nak harga nak peningan berkeni ketau bansanya. Engkau nyak meh. Engkau ketegal tadi berbeda daya hidup atau ke adat atau ke pengerindu pengelandi jadi kanyak ya mai nyelai bakitai lebu tai bansanya ndak dikerja bakitai ditau ya tang engkau ndak nyelai bak menua orang tang jadi ke situ tu nang amat-amat nyelai dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisi nyadi bak siti menua ke bak tunga Uganda kan ya nyadi bak siti menua ke diberi nama menua tu dikumbai Distrik Bundi Bogoyo di Uganda. Bisi sebangsa penyakit ti nyelai nyadi bak menuanya. Nadai temu punca penyakit tu peninga. Ia nanti berkenang berkawal ke penyakit amat. Amat mayuh penyakit ke nyelai di dinga kita ini nyadi. Tang tu amat nyelai penyakit tu peninga. Nyadi penyakit nyelai tu ke nyadi bak menua distrik Bundi Bogoyo Uganda tu dikumai sidak bak menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Dinga kita dinga memanah penyakit tu. Ya penyakit dinga-dinga atau ke dipulai ngagai jakuk kita yang tadi. Dinga-dinga tu retinya bakal reti, mai reti bertanda. Jakuk Melayu menari ya. Dance korang putih. Enak ke? Jadi dinga-dinga tu orang ti kena penyakit tu peninga sidak ya begile-gile ya kenyut-kenyut metu buah sidak ke berjalannya dikumai sidak ya dinga-dinga. Jadi amat terbakar orang ke bertanda ngena tiun tenda entu rancak ke sidak tu daripada aku peninga sidak ke kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat TikTok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat. Nanti tak nyengalah anak berkunci ke utai ke tak nyengalah. Jadi itu amat-amat laban bisi ayan berita laman berita Deccan Herald di India. Madah ke sidak tu bergiliat-giliat tubuh. Kenyut-kenyut tubuh. Nak boleh ditawar. Artinya nak boleh dikontrol. Nak boleh ditagang sidak. Ukai penekak sidak tu peningat. Tubuh sidak ti otomatik. Kenyut-kenyut, gegiliak-gegiliak ya. Jadi, nyak meh, nama nak penyakit tau bansa tu peninga. Jadi, kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi, ia ke kena penyakit tu, ianya orang Hindu, kau dah besai, serta mereka nemu milih ya. Ngain nak orang Hindu, nama gerti ni peninga. Jadi, penyakit tu kedua kali ya nyadi bermenua sidaknya. Retinya ukai keterubah ya nyadi. Nyadi terubah nyadi subak danya dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu kenyadi bisik dipercalai ke pansi. Bekeni penyakitnya tau bisik tang. Lalu bedau tertemu ke nama kebuah nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu. Nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkang dipercalai ke bedau temu punca dah tai baru ke penyakitnya nyadi bermenuanya peninga. Ya nyadi sidak ti kena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Ngan nyadi ke berjalai ke peninga ngan nyadi ke berjalai ngomeruan ti tubuh kenyut-kenyut berjalainya kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik

spinach sedak ya daripada kenyut-kenyut namanya gilik-gilik tubuh. Baka kita katanya meh peningam kita ke tandanya meh. Ya, jadi bedau bisi ubat kengkeman sidak terkena penyakit tu seminak sidak ia diberi ubat antibiotik lalu nanti nak raya penyakit sidak kena penyakit tu oleh gerai dalam kandang seminggu. Ya, jadi nak raya nak naban kenyawa tang mentadi alit ati bekeni ke penyakit tu tau nyadi peninga nama pun ya sekali ke kelalu ninga music ninga lagu nadai ke kosidak ya nadai ke bala sedak dianya ninga lagu atau ke nadai ke sedaknya tadi bertebah ke kerban music orang lalu bertanda ndak ke tau tak terkenyut kenyut tergiliak giliak nama nak penyakit begitu ya jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca pansiak nasegi semampai dipcalai ke tang lalu bedau temu punca nama kebah penyakit dinga-dinga atau tau nyadi ya. Tajak penpihak peninga bisik disurat dalam sejarah menua Perancis madah ke penyakit menari atau ke penyakit bertanda tu kalau nyadi ba menuanya dalam tahun 1518. Ya, bisik ba sebengkah menua, bisik diatur penggerami mayanya dia ada orang dia ke data yang pengeraminya sidak ia bertanda ndak nemu ngetu pengelama 2 bulan sidak ti bertanda lalu penyakit tu nemu berampit jadi pengelama 2 bulan nya sidak ia berarti kepeninganan tak nak nemu ngetu ra ke bertanda tanda nemu berampit ti siku ndak lagi tau berampit ya deh nak nemu sekali bekena cara berampit sekali kena maya kena bersegiang kini ke berteguk kini tubuh alai luka namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tau ke hari kita ke medak aja kini nadai ke dipadah nyemata dipadah tang me pengelama 2 bulan penyakitnya bisik nyadi alu penyakitnya nemu getu ke diri deh nyalai nyak me mayanya sidak di menua Perancis pan lalu bisik berjalai ke pansia nama ke buah tau nyadi penyakit bansanya. Lalu pengelama 2 bulan yang sebab peninga mayuah sidak tadi lesi layak sulai. Ni ndak ada. Ia ke sidak ke bertanda siang malam ndak ngetu. Lelak ai peninga, ndak tinduak, ndak gali, ndak duduak. Nyau kena sakit jantung, nyau kena stroke atau kelumpuah. Ni ndak bisik lesi ya. Ni ndak bisik parai sidak ada. Pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sidak disurat ke bak sejarah tadi bertanda sedak ya kenyadi bak menua Perancis nya lama 1518 subak tahun 1518 bisik rancak agi ya nak tak baka ke Uganda tu baga Uganda tu bisik lubah agi sedak ke namanya penyakitnya tanda sedak ya bisik lubah agi jadi subak bak Perancis nya nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak lagi. Nyalai ni nak nyau lelak, ni nak nyau sakit jantung, ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya. Jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bermenua Perancis. Dalam sehari kira 15 iku orang parai. Nyak meh bunyi kaku tadi laban sedak ke tandaknya kelalu laju bertandaknya rancak. Jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tau parai. Jadi beruganda tu ndak. Tik tak berarti ke bab media ramah penyakit dinga-dinga tu sedak ya nak rancak sedak ke bertandanya ukai tak bertanda sukatinya peninga urindu ati ukai penyakit tubuh sedak kenyut-kenyut gilek-gilek jadi ke bab Perancis tu ni teks sejarah tanda sedaknya laju subak ya rancak nyalai nyak meh utai kenyalai nyadi bab dunia kemaya ritau ngumainya nak kalau nyadi sekali di pansik buat sejarah udah kalau nyadi buat menua Perancis dalam tahun 1518 jadi buat menua buat kemanya hari itu bedunya mayu, baru hari itu buat Uganda ukai keterubah ya ke tang udah kalau nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bansanya kita pandak nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai buat atur tara ya nyalai udah nemu kita ni peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain cakup kita tu dinga pending ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program temuai kita ungkup minggu to. Jadi ya temuai ku ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari to.
1: Okay, selamat ngali hari DJ. Berita ku manah lah bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tuna bertemu mua ne. Hau tang ya sigi orang ke sigi ka ketawa peninga kita nak meda. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rerinya ne. Okay, jadi Cik Christina nama menyikorang ne perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya ke lebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang agai RTM Bintulu laban udah merik peluang agai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tok peninga ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang kenya ngau sili agi itu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peninga tu apakah ke ngali hari tok.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa bak 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena bak 1 Ribulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang agai bala mayuh ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama ianya 1. Pendaftaran 2. Pengiklan promosi engkau tajaan 3. Kawalan penjualan 4. Kawalan harga pembungkus pelabelan engkau pengilang 5. Larangan merokok 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar 7. Pentadbiran 8. Penguatkuasaan 9. Bicara engau proceeding 10. Am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke silik mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tu ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peninga tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dong insap kuda diwarta baata 852 tu ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisi 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan nda ulian nurung insap tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2 endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3 kedai tiba ikun. Nombor 4 bangunan dobi. Nombor 5 bangunan hentian pengangkutan awam tau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6 kawasan lapangan terbang tau ke airport. Nombor 7 kawasan premis perintah tau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8 kompleks membeli belah tau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9 bangunan tau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukur mana menya ngambil kenya oleh nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pian mega antik rep pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawal ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawal nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852 kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1 subsection 13-3 nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang bersatuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Nanti ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Nanti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tu adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan atau ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayuah tau tadi ne dini sida oleh ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey. Sebarang aduan tau ketanya oleh ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesidak oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ikak ngenatai ke kelebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal dengan orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi toknya tanya ke bukai tu, tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti sama bisik orangnya tadi Cik Kristina ne, sidak ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya ulih ngulih ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi ngulih ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang agak klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Oh, reti ya, sidak ya tahu ngelawak klinik pengerai mata tadi ni, Cik Kristina nanti semak reka badok atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nuri nanti bapak pengujur randau tu ke ngali hari tu, nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujuang kerandau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku mega dekat ngingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, berunit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Kristina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insap berkeni ngagak report sudah dikongsi kia sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih mayu hanggai nuan Cik Kristina ke penerang sudah dikunci kenuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Oh, jadi ya peninga akhirnya nak mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyasite lagu hari Jonas McCain, lagu ke diberi nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ningar radio jam ke dia tok. Terlebak Kediri kini peningah. Tau ke kalak ngasai Kediri kini ngereja pengawak. Okey, seminat ngereja pengawak dia bunyi ke lagunya tadi makai Kediri mekoya. Nama tadi berjalai Kediri. Udah ingat nama nama otak Kediri kaya tadi ni mayuh Kediri. Anak awaknya nanti kita Kediri tu ngajar kita reti namanya penghidup tu tadi nah ngambil ke kita rahsia ngagi ke ngereja pengawak nak bertuai ke orang bak semua pengawak ke di kerja kita ni nanti kita terlebak Kediri. Bakal aku berjakuk ke diri jam ke dia tu. Tajak apa berjakuk ke diri. Bisa megak kita ke benar ningga ke radio. Tajak apa aku nak medak kita. Aku nak ningga. Nanti kita bisik nimba aku jam ke dia tu. Bakal peningga kita nyak nyawon. Tindok ke diri ku ya. TikTok kami Bintul FM ni. Nyelait nah nanti benar tindok jam ke dia tu. Oleh reply tau ke. Oleh nganyung pesan bak TikTok. Banyak baru nan moge ko nyebutnya nanti menonton induk pun oleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita Kediri. Tau ke bisi orang gau kita ke ngali hari tau. Ni nemu kita bisi mindah berjalai ke Bukai kini. Benung deriba kini jam ke dia tau. Deriba Kediri nan ada orang gau ngarap ke kita. Likun dah taiba endur ke di lawak tau ke. Dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah beri nama lagu hari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengerindu. Main jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi beri selamat ngali hari ngagai kita peningah. Tentu ya bertemu kita bat jam kedua ngalah tengah hari sari tu. Agi mengkam bergulai dengan aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi na. Jadi ya satu setengah tu lagi peningan aku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu di tu. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur lagi aku berkongsi dengan kita pukul 1:30 tu lagi ni laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita dulu dengan lagu kita sebab berkongsi ke info atau ke berita.

Ricky Henderson dengan lagu Pengerinduk Berujung Cerita. Dan cerita kita sampai tembok peningah. Cerita kita tembok pukul 3 atau lagi nih, hang lah tengah hari YFM Bin dulu. Monica udah di padah kota di peningah, udah berdanji tadi nih dekat nyebut nama sekedar pengawak ya kebisik dekat diatur di Bin dulu. Kelebih lagi bak bulan 7 atau ke bak minggu-minggu tik dekat datai tok ilah. Jadi impai lama tu tadi tak ke belabuh 3 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7 udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulo tu. Laban bisik pengawak megak dekat diatur di Bintulo ianya ya ke bisik lebih lagi tu pengawak tu peningah diatur ninting tahun ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbai ke Godi antarabangsa tau ya ke dekat diatur berlabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningah nyentuh 26 hari bulan 7 tahun 2026 pengelama 5 hari BIKF atau ke Borneo International Kite Festival atau diatur ya. Jadi pengawak tu ada diatur di Bukai buat tempat ke sebakar atau kepala ni ke sebakar ianya bak padang Bilun Lama Bintulu atau ke tapak lapangan terbang lama Bintulu dito nak jauh megah hari upis kami RTM Bintulu mayanya lah berlabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik berserimai dengan BIKF to ilak ya lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF to ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja laban hari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngaunya bisik 19 bengkah menua serata dunia tok bisik dekat ngau BIKF tok ila laban tok renggat antarabangsa tok disebut international maya tok ila peninga bisik pengawak ke dikumbai persembahan layang-layang gergasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya pian megak bisik demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur bak padang pilun lama Bintulu okay semina pengawak nerbai ke gudi ajak diatur tu peninga bisik megak pengawak bukai ke diungkup ngagai Munsia Mayu ianya bisik pekit diungkup ke ngagai Nembiak Mit bisik megak pekit nyumai megak diatur ngau megak family face painting challenge bisik megak diatur Maya Tok Ila tentu ya pengawak ke bakat tok peningah tok ke BIKF tok oleh dari temuai datai ke menua Bintulu okay semina hari menua kita di Malaysia tok dan mega hari menua Bukai tok oleh nyungka agi lebih agi sektor dagang temuai ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Kayaknya semengkah berita di kunci kakunggau bala kita. Kira ke ramai meh Bintulu kena 22 hari bulan 7 tu ilah. Nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat data.

Sylvia banyak dengan lagu ya diau ke tegas. Saya kena merindang kita peninga. Bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, lagi megah mereka berkongsi ke sekedar info tu. Kelebih lagi, lagi megah nyebut berkawal dengan BIKF atau ke Borneo International Kite Festival tu peninga. Tu kelebih lagi jalan ya ke bisik dekat ditutup ya. Ngambil ke penemu ramah kita semua. Kelebih lagi tu nuju orang Bintulu atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulu kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat ditutup ya. Kelebih lagi berseri main ngau BIKF ke dekat diatur tok ila. Jadi tok jalai ke bisik dekat ditutup tok peninga kelebih agak berlabuh pergila ya. 15 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulu diak peninga laban beri awak ngagai pengawak masang kemah ya. Masang kemah ya ke dekat Nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup berlabuh pergila 15 hari bulan 7 kelimpah harinya 23 hari bulan 7 dia dekat datai tu ilah bisik separuh jalan ke bisik dekat ditutup tu peringa ianya bak jalan Kepel jalan Abang Galau jalan Lau Geksun Gau Megah jalan Sultan Iskandar ya ke dekat berlabuh ditutup hari jam 7 pagi ya nyentuh 9 pagi tok kelebih lagi meri awak ngagai pengawak kedikumai perarakan BIKF ya kedekat diatur 23 hari bulan 7 harap kesama perhati ke ni bagi jalai ke dekat ditutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensia mayu dilalau tak ada pinta ngatur pejalai kita kelebih lagi ingat kita ke bisik dekat Mansak jalai ke bisik dia sebut akunya tadi.

ya Roslina, bilong lagu pengrindu ngejang pergi. Anang kuai ke kita pergi peningampai ke kare jam kita itu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulu tu. Kelebih lagi, okey, semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke di Kumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak Padang Bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Tok lebih agik ngagai orang ke rindu berkemah tok nah.

Lagu kedua penudi ba jam kedua ngelah tengah hari kita, lagu ri Igu Anthony meligai pengerindu. Hanya di pukul 2 ngali hari tu lagi peningat bakal selama dekat mending ke program. Kini kita sari tu bergulai dengan pengelola program Sharon Ludan ya. Jadi sebenarnya mending ke kini kita sari tu kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito, pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap, Belaga. Sungai Asap siti kandang endur pengentap pendiau di Tebilang, buat menua Sarawak, kandang menua itu berpalan, buat pelilih menua Belaga. Lalu Tebilang, ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek dekat air bakun. Dalam berapa tahun kuda, Sungai Asap majak boleh berarti jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri tang megak kelai penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinyelai ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari Tebilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan ti berguna dalam cerita lama pemansang Sarawak, Laban. Genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak ti bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikena ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi engkau bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang dikenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningah Sungai Asap, bisa mayuah, utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, pihak megap bisa rumah panjang modern, engkau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai, ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara keterubah ngenak kereta, jalai ke pemadu suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemadu semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kediri kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak ulih dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak ti nyelai. Kalai kita ulih ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pia megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum, bumai, pengawak berikan, hasil pengelandik jari ngau pengawak tiba kawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tok ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu. Tajak pun langkar yang moden hari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kayamat ngau muzik asal, ajat, kayam asal, ngau adat. Siti Ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia tembuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebakar ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penyelai sapek tu peningal ia ngena utai ti udah dikitar semula bakar besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti, saka budaya Sarawak, ngau kreativiti seni setempat. Sapek tu megat narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar, ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek yang nyak kerban muzik asal betali tik dimain komuniti orang ulu, keliak megak peninga sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi ati mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, ngawak rasmi, ngawak pemerintang antarabangsa, ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penuk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjat tradisional, budaya orang ulu serta suasana tinantang, Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita sudah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru, berkongsi ngau kita palan kebukai. Ngau nyak, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri, mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, Siti lagu dari Joshua Josh, lagu diberi nama Peraja Mata. Kebisik dia pintar peningan kita madah ketempuh hari Selangor. Antik nak salah kau tarik nak. Ngarap kata perindahan ke kita ke bisik minta lagu. Lebih lagi TikTok kami Bintul FM jam ke dia tau. Terima kasih mayuh ke kita. Tidak yang ada rindu gaya ke mada buat TikTok lapa boleh pedak mua nanti dibanding ke ningar radio bisa megak mada ningar radio sambil nyak tadi mada TikTok nak ngira nama cara kita peninga ninga ke kami ke ngali hari tu bisa rindu ningar radio ngenak radio ke nanti kak mada buat TikTok TikTok kena asama kita netap ke pengerindu bugelai dengan kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pening lagi moga dekat terus merinang kita. Sebenarnya aku ngenatai ke pesan Rinwati bala kita. Bak Aria 2 sari tu. Okey, kita buat perinang dulu. Ngau sitik lagu tu. Lagu dari Bob Harris. Seribu Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peninga kita itu hari TikTok. Ini nama itu tadi ini. Elis 71 ku ya. Ya, madah ketulian pun benua nganit pau. Terpawah merundiang ku ya. Ini ngal lagu tu. Kaki nyokut kuyit ku ya. Macam-macam kepala peninga kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang ngerinduk kati kita peninga na. Menyukurkan secara tidak langsung keadaan ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ini tiah ke rentak lagu menyukurkan anak ganti leka lagunya tadi mangka ba'ati anak pihak ya ne macam-macam balau peningan kita kengali hari itu. Terima kasih mayuh mengenai kita kaki terus bergulai ngau kami. Okey, tu bisa siti gerah tu ke dekat dikunci kakunggau kita peningas berdaun ngenatai ke pesari nuati kita atau madah ke sidak riupis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatua pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 ianya kesihatan ibu dan anak bandur ke bisik dekat dia sebut aku tok lege ya kelebih lagi pengawak tau udah belabuh diatur sidak ya sari tok peninga 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 ti dekat data itu ilak ianya pengawak tok diatur sidak ya ba taman Yanmin pia megak ba kampung baru ngau megak nanga dia tau ke seberai pasar lama tatau. Jadi mensia mayuh ke diau ba tiga ite palan ke bisik disebut aku tu tadi dipinta kita merek kerjasama ngagai bala sidak riupis pengerai tu berjalai ke pengawak sidak ya sidak ya ke berjalai ke pengawak pengumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal ngau pengerai okey hanya pengawak ya ke bisik deka tau ke ya kuda belabuh diatur sidak riupis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ilang.

Sebulan Sara setahun nyabak. Aha, merinsak ke labannya ne. Tak harap kena ada orang nyabak me bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sino tusah kini jam ke dia tau. Ngarap ke terperindang meh sambil kita mending ke radio oleh muai penusah bak dalam hati kita. Semina oleh merindang kita ajak meh kami tok ne peninga. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran sama berjalan ke pengawak ku ya hari di Sibu panas jadi dia minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kodanya Ibrahman Akib selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak madah ke Dempo hari Petaling Jaya Selangor. Kodanya Dublin K Baja selamat berjalan ke pengawak panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebukai tu hari Juni Ben selamat tengah hari ku ya sama berjalan ke pengawak bermua Ari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya di tujuh ngagai jambai Fabian Mumung Jadam Inai Ilum Inai Siti Inai Rin Bak Bintulu ngarap ke gerai belama ngamuju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak panas di Serikai jadi dia minta lagu Melikai Pengerindu udah ditebahnya tadi Rini Sabai dikenal yang berindang semua bakal ke ngali hari tu. Kiong Lifindi sama berjalan ke pengawak dituju ke ngagai tak kesalam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dah tahu peringat kita hari ya TikTok tadi hari Facebook tu hari TikTok Alisa Mel yang minta lagu Hindi ku ya. Oh, ya lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hangna tai ke peminta me tu ne. Lagi ke bisik minta lagu Hindi tu kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan mesti minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakar dengan Ali Samel and the gang. Ya, aku mesti minta lagu Hindi tadi. Ne. Ha, kini harap betul menyebut ku ne. Kuch kuch hota hai. Tak reti ya. Nak nama ku peningan. Harap ke Ali Samel bisa madah ke nama reti lagunya ne. Pia mega ni atau tadi bisa peningan kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuanya namanya Phoenix Dragon. Ada mayo tadi gugut jam ke dia tau. Tak jap pun kita ingat lagu Hindi na. Okay, pulai baru ngagai pesan dari Nuati bala kita tau. Hari Joshua Peter. Selama berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya. Nya dia minta lagu Kawa Antara Tua. Okay, dia tuju ngagai semua ia ke ngelala. Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sewaktu hari ke hari Seratuk atau panas. Jadi merek salam tau ngagai bala peninga ke bisik mending ke radio baka ke ngali hari tau. Any tinggi selamat berjalan ke pengawak. Jadi minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikena merindang hati dari empu. Terima kasih mayuh ko ya. Sama-sama megak. Kennedy Ama selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan dikena yang merindang semua orang keng lala kelebih lagi bala kabana Facebook ya serta megak ngagai cikgu Raymond Merayang di Long Lama ke yang harap kita perindang bakal ke ngali hari tau. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai Sida Esrumah ngarap ke terperindang ke bukai tau. Michael Johnny panas di Serian jadi minta main ke lagu Midang Belalai ke dituju ke yang ngagai Balam Adik ya bak sebarang dua diau. Lalu ngagai Sida Esrumah Rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai Nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawak. Siti dah tau Ari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawak ngau likun ko ya. Madah kedempu hari paku sepawah ke ya. Jadi yang minta lagu hari Duna Aku Tetap Sayau dikena yang merindang Aunty Selina Inendon Ucok ya Bak Miri Doni M di IPD Limbang Alicia Tony Bak Bintulu Agnes B Sharon Sia Charlene Duri Stephanie Diana Chas Aiden Lang ya, Catherine Kelina ngau ya kebukai ke rindu rindu selalu. Okey, ya pesan dari bala peninga kita ke ngali hari itu. Okey, ke sekali itu kita berperindang dulu. Siti lagu Ridho Nilang.

Okey, lagu Redo Nilang, Hidup Sama Sekunci, kena merenang kita bak awak. Ngelah tengah hari YFM Bintuluk, lebih lagi bak pesan rindu hati bak Arya 2 Saritok Peninga. Saritok berapa hari bulan? Bisa kena ingat hari bulan. Saritok 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lagi mengkang megak bergulai ngaku Flora Libat yang untuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett, panas treat kami di Supik Baruah Wak Pakan. Kau yang tak bisik, minta lagu Patah Tiang Sukung kau ya, dikenak yang berindang derempu. Serta khabar di Facebook, ngau semua yang kengelala, ngarap ke terperindang. Terima kasih DJ kau ya. Okey, sama-sama megah. Dawa tengulih mana-mana. Okey, yang madah lagu. Mana pasang nuan DJ kau ya. Kau maiku tadi yang minta lagu. Ya, terima kasih Dawa Tengguling. Venus Jonas, selama berjalan ke pengawal, jadi yang minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini, ke dikenak yang merenang derempu, lalu megak ya ke dibukai, yang madah ke derempu hari bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, kaya panas sidak Yadin angat amat, kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerino dari Igu Anthony. Udah ditebah lagunya tadi ni, dia kena yang berindang Endun di Serato Stemmer Stevie Stelove Eric Jang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Pia Megak Catherine Robin Sindun Eddy Michael Elmi Roy Kwang Bibiana Robina kelebih lagi ngagai Painaya menyadik ya Akik Ngoinik ya Mary Ubun Matin Pia Mega ngagai nuan DJ kaya pesan yang ngagai orang ke ditujuh kayaknya tadi yang madah krimpo lelengau serta nak betah kitai sebilik bak Sarawak aku ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tok legek aku ya hanya pesan.

jupas lagun poli masing apai lambai sinun edi yang ngau ya kebukai kebisik detek ya pesan ngarap kata perindang serta rindu-rindu selalu. Catherine Robin sama berjalan ke pengawak minta lagu sengapa Ari Linda ke dikenak yang merindang sida inai Gary di Miri sulu ya Caroline empina di Kuching serta nuju balakaban Facebook ya kengelala pesan ngarap ke semua gerai serta meruan berjimat kelebih lagi ngelaban hari ke kelaluangan jam ke dia tu. Terima kasih mayuh-mayuh DJ. Alice Spencer sama berjalan ke pengawal minta lagu kemari ngejang pergi. Okay, lagu hari Roslina pun sudah ditebah ko tadi. Dikena yang merindang entimu. Bak nanga lup rimbas. Okay, inai mau, inai bunda bak Tanjung Baru Paku. Inai dindun, inai jenun bak Jukun. Apai kibin bak IPD Miri. Serta sidai serumah bak Engkerbai Paku Sepawah. Serta semua yang kenglala. Salam rindu, salam sayau nuju kita semua. Semua terima kasih DJ Flo sama-sama. Ngelambai cuka ngarap ke Nuan Mujo berjalan ke pengawak ke hari Ulu Entabai jadi dia minta lagu hari Ricky Koya Dara Sumatera ke ditujuk ke yang agai bala anak yang di sebarang alai diau lalu ngagai bala menyadik ya ke Nadengau Bulai ke lalu nuju ngagai semua orang yang ke bisik ninga ke radio YFM Bintulu yang ngarap ke semua gerai bakar selama ke okay? Nya pesan dari bala peninga kita. Nguyeng agai TikTok to nyak tadi ari Facebook to TikTok kami ari Alvina Pauline ke ari Taman Bintang Bintango kayaknya dia minta lagu ri Lucy M salah pengerindu ke dituju ke ngagai bala peninga begini ke nemu salah nuju ke pengerindu nya Alvina Pauline nah. Ke nemu mako nyak seminat lagu aja biar megak beres mangali hari hari megak ngagai Billy ngagai King megak minta lagu Bungai Pinang biar megak ari Riz Rose sabang alih hari pia megak ngagai ayah Nelson ngau ya kebukai mayuh tu nolih disebut aku terima kasih mayuh ngagai kita laban jam kita itu pen nyau dekat datai bak pengujung do kita begulai bak awak ngela tengah hari YFM Bintulu sari tu peninga ke okay, 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus begulai ngau YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak tu ajak mana. Jadi ya sekali lagi mari terima kasih mayu hangga kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ya ke sokong kita berapa ikut sidak tu neh bat TikTok tak bisik 200 lebih sidak ke bat TikTok terima kasih mayu. Kita ke bedau follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita bah hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu sigi idar kami. Ninteng hari 2. Pukul 12 nyentuk pukul 3. Serta ujung minggu bisik megak bergulai ngau kita. Bergulai ngau 6 bengkas stesen ke Bukai megak. Jadi selamat berlelak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 seritok ni nemu bisik bala kita nak gawak seritok. Selamat berlelak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngereja pengawak, selamat ngereja pengawak ngagai kita bak hari 2 seritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu tu. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mopok dulu aku peningan ingat ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tau mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen lagu sanggup aku terima kasih ngai kita aku dah sanggup bergulai dengan aku hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau jadi mopok dulu aku bye bye semua.

0: hari. Lentak, finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai, segulai, sejalan.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebinak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar.
4: ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
7: 2 pagi rewind.
8: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes 2. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
9: Oh.
8: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup ngau udu. Aku kau ikan. Memang hal diketawa.
9: Aku macam imagine itu. Nyawa waka teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer yang ada cah.
8: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little. Ah,
9: ya kena mau bercakap dengan jelur cah.
8: Ya, bukan nyap ni ya. Nemu berandau dengan jelur. Nanti di rumah. Boleh gawak. Cinta makan dia tadi. Boleh sapu di bilik.
9: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak je. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya, sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
8: Nya bengkai cerita gede nya.
9: Asal data labelnya nari bengkai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cha.
10: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
11: YFM dia tu boleh dengar kita bak dini dindur. Kita boleh dengar kena.

Okey, lagu hari Margaret Jalang, lagu ke dia beri nama Mabu apa ngerindu merindang kita bawa YFM. Serta segmen rantang ngalih hari bukulang aku dan Stephen 14/7/2026 sama bukulang YFM segmen rantang ngalih hari kita bukulang nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Nama berita kita semua ngerau ke gerai-gerai magang terjapan gaya hari kita itu nentu berapa meh. Bukan nama nentu berapa aku. Gaya hari itu kelaluangan. Nanti hari kelaluangan yang tadi kita main yuh berguna ke utai ke celap. Utai ke celap, air celap, nur ke celap, aircon ngau te bukai. Okey, terus ninggal ke kami YFM Ricky Anderson. Ukai lawa, ukai sombong. Merindang kita ke Sarito.

0: Haram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: mulai sejalan.
1: Baram Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakung, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regata 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh Pekit Bintang Baram Regata 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang Pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France melabangnya Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Lagu-lagu Rilina ngai berkongsi nuan lagi bukan lagu kami bawa YFM tu baru jam ke terubah kita bergulai semua rontak dengan lari kalau bawa jam kedua tu lagi kita bisa program hashtag nombor aktif bergulai ngai sikun nombor ke dekat bergulai ngai kita beranau berkau ngai volunteer udah tu lagi mah kompak lagi kita dekat bergulai ngai ya. Ok jadi itu berkau ngai Taman Negara ni ya kalau Taman Negara ni ya di Miri ditutup sementara kita gal bisa penuh sangus kenyali di Bukit Kapur dalam Taman Negara ni hanya tadi jadi penuh sangus tu di pelabak ke Bepun hari di Pangkak ke Kilat jadi kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya tahu kinsil dulu penambah kita nak ngambil ke ngai ke kita hanya tadi puntan meh ujung-ujungnya tadi nyurugi ke kita atau kinsil dulu pengawal kita atau ke penambah kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya terus bergelanggau kami YFM lagu hari ke bergaung sekali tu bungai ke Tanda Tua.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: Hashtag nimm die Active Dirk. Ohne dia kita intel hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mayu orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji.

lagu dari Timothy. Lagu kena merenang kita ke hari ini. Ingat ke kami YFM. Okey, jam kedua kita bergelabar segmen dah kebar program hashtag Nembia Aktif. Ke dekat bergelabar dengan kita yang terakhir ianya Brandon McLean, siko sukarelawan siswa atau ke student volunteers ke dekat berenang ke dalam lebih kurang sejam terlebih. Terus bergelabar dengan kami buat YFM dah terlebih. Kita dekat terus bergelabar hashtag Nembia Aktif.

0: Hashtag Lily Active Dirk. Boleh dengar kita di tiap hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Banyak orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello.

0: Hashtag Nembia Aktif.
1: But YFM.
2: Okay, bukan kau kami pak hashtag nombor aktif. YFM untuk sorry tu kalau pak hashtag nombor aktif kita sorry tu kita dekat. Bukan kau siku sukarelawan siswa ke? Ya tu tadi agi nyadi tak agi belajar ke benar ya? Kedekat beranda aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya? Okay, lalu ke Brandon datang agi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
3: Selamat ngelari. Terima kasih DJ Daniel dan nyempet ku ngagai konti YFM. First time gak aku kita.
2: First time ni. Oh, mansa upe satu jam tu suah.
3: Suah gak lah, selalu tak.
2: Asal hari ni tu Brandon.
3: Aku suba ada ba negeri sembilan. Kau dia dia ba campsite Seraju dia lah ban abak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai kesamarahan tahun 2021.
2: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
3: Dah pincen.
2: Lama dah pincen?
3: Dah lama gak.
2: Lama ni.
3: 4 tahun kalah.
2: Ada ba Negeri Sembilan sebab?
3: Oh, ba Hospital Segamat.
2: Segamat. Di Johor. Dannya ngagai camp di Negeri Sembilan.
3: Camp Syed Sarajuddin.
2: Okey, retinya ba Johornya bisi. Kita udah dia ba Johor ke sebab? Sebab tu?
3: Nadai memang cuma lahir je ba Hospital Segamatnya tapi dia ba Tampin.
2: Tampin. Dan camp ba Negeri Sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
3: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
2: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
3: Tok baru first year lah.
2: Tahun ke teruba. Sekolah secondary sebab apa di ni?
3: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
2: Din ke?
3: Tapi lepasnya pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
2: Tahun?
3: Tahun 2021.
2: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ke nyentuk ngagai form 4 sigi di Negeri Sembilan.
3: Sigi ba Semenanjung ni.
2: Di Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 ni apa Brandon sigi pincin ne?
3: Alu pincin.
2: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semarang Brandon apa yang ngoi indai sigi?
3: Apa yang ngoi indai sigi orang Kuching lah kami.
2: Orang Kuching itu.
3: Tapi nanti bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami ba Suah.
2: Suah di ni?
3: Ba Semarahan.
2: Semarahan. Jauhnya hari perumahan kita dia.
3: Dalam 40 minit kena agak lah.
2: Nah jauh nah. Soalnya rumah Kediri ni?
3: Rumah Kediri.
2: Mayu orang ba suahnya tadi segi ban magang atau ke bercampur?
3: Iban.
2: Iban magang. Rami kita dia gawai?
3: Rami gak lah.
2: Rami berdewan.
3: Bak rumah-rumah lah.
2: Rumah siko-siko ne. Okey, kos ke dia ambil IPT dia tu?
3: Ke bak ambil ICAT dia tu Bachelor of Science in Agrotechnology.
2: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
3: Ya, bakal kos pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
2: Ya, nama ya agriculture.
3: Agrotechnology.
2: Okay.
3: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adu nya.
2: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tarik ke ngambilnya. Kira ke diberi ya bukannya aja mana? Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
3: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
2: Lamanya dah?
3: Baru tahun tu.
2: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon siku hari orang ke Terubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu ni. Ni sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
3: Sigi minat
2: ni. Baru main bersih bertanam.
3: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak dia. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
2: Kan jadi tumbuh
3: jadi gak lah.
2: Ulian jadi ni. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terung asamnya korang madah tanah enak. Dan tu mana korang mesti kalah nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
3: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
2: Nyak main tanah ya.
3: Tanah yang tak cun.
2: Okay. segi kos tu dipilih Brandon po tau ke apa indah yang merangsang tau ke
3: bukan ni? Segi aku pun kak ngambil.
2: Segi Brandon po. Apa indah nadai nagiang ne?
3: Nadai si daya nyuruh je apa yang aku kak ambil yang aku minat.
2: Nadai masuk campur buat Brandon po kos ia kan diambil ne?
3: Nadai.
2: Okay Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
3: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
2: Okay. Sebenarnya tua berperindang Brandon tak kena itu dah lama. Tu kena berkau ngau kos non tadi ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil non ba IPT atau ke ba IKS tadi?
3: 3 tahun.
2: 3 tahun.
3: Tahun ketiga baru intern.
2: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
3: Rasanya 4 ke 6 bulan.
2: 4 ke 6 bulan
3: lah.
2: Ngigak intern ya siapa? Ngigak dua intern ya.
3: Kadang-kadang bisa kita, ICAT yang dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
2: Udah bisa rundang dini ke intern atau ke lab kerja?
3: Aku dah rundang ke intern bak Salkra ke sebab kota Samarahannya lah.
2: Salkra ke bisa terabai besar ni. Okay, udah tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi buka ngau siswa
3: sukarelawan siswa.
2: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Dah tu lagi kita Brandon ngasih lagi buka ngannya.
0: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujul serta berinduk tidak kena bil.
1: Lepas tidak segi mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami do.

0: Okay, lagu hari ini serami anang guai. Brenda kita bawa hashtag nambia aktif. Mayu kaban Brandon ke bisinya apa? Bawa Facebook tu. Kaban Brandon ke bisinya apa? Kaisara, Ishira. By Brandon banyak tolong orang ke ya. Tolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisi diberi 6 pilar maka teras. Ya kaisaranya ya teras kesehatan. Ya mesti ada program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Konolong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Masjid ba.
1: Ba. Okay, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okay, begitu namanya berada si dia buka awalnya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup metu. Irene Fina, Brandon God bless. Kaya Venista Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Venista tu ni.
1: Venista nya uncle, sobat sama sedar dengan abak ku gak abak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Samarinda kan.
0: Okay, orang Samarinda dia. Hai, orang Samarinda mau berita kita semua. Tok kawan kita Brandon di tok. Okay, ba sekolah sobat Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan tau ke ba pidato ke apa ke?
1: Sobat mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Ini?
1: Tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau COVID mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping bak camp Melaka tak silap ku. Ngau sidak yang kali luar negara ngakai Malaysia
0: kita ke. Hari ni silap ya?
1: Sidak biasa hari Kemboja, Indonesia ngau Singapura.
0: Begini korang milih kita ke ngau campingnya ne?
1: Mainnya maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis. Ada contoh sekolah. Bahkan 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: wakil antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udahnya hari kebangsaan ni baru ngegai antara bangsa. Bekening korang milihnya ni nama kriteria ke patut bisik intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pu penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedia yang nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di pedak sedana ngau bisik mau terbuka ya ke di pedak.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukannya tadi nya. Nama di kerja kita begulai ne. Tahu ke kita nya tadi kru Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai.
1: Mayanya aku dikira beruntunglah laban ku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ialah bahkan ni budaya kita ibak Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke arah Indonesia yang kita boleh mengagai Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia boleh mengagai Indonesia. Bertukar pandangan dengan sidak ya lah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung berkini?
1: Ya bak, bakal pusat latihan lah. Pusat latihan.
0: Pusat latihan. Siti Palana di Gempuruk Korea Badia ne. Ya. Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ne, bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua aktivitinya bakal si kotok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata. Lepasnya kita perlu nitik arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Tapi banyak bisalah bakal orang ngacau-ngacau. Awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita ya.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah kak ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kitanya apa pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka ya?
1: Program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sempadi bak lunduk din. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama setiap negeri dan agak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul ba Kuala Lumpur. An mayanya aku ngau kaban ku sikok gi kami dua apa nya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung ba KL. Lepasnya bertemu lah ngau sida belia-belia ba Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni ka uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni ka banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya branded segi udah ba iKids.
1: Udah
0: ngau iKids ne. Okey. Begini ke Brandon tu tadi tahu engkau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu sebab ku medak sida promote program tu mayanya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat engkau tapi lepasnya sida tulis badiak khas untuk sida IPT je oleh engkau. Okey, jadi ku ngantilah mai ku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi sida ya bisi gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medabak media sosialnya sida ya kak ngaga interview untuk ngau program YSS tu bulan satu lah. Okay, lepasnya ngau lah aku interviewnya kami nganti result ya bulan 4 nak silap aku. Banyak terpilih lah ngaga misi
0: ya ke interviewnya. Okay, terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kan ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
1: Anda, ya lah banyak bisi seramai seribu lebih agak orang ngau interviewnya. Tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Kira-kira.
1: Ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke seribu lebihnya. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Ku buat interview buat Unimas.
0: Unimas dia. Ya ke sama dengan Brandon ya. Berapa ikut orang ke dengan
1: lima
0: ikut.
1: Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun juga.
0: Hari Serata Sarawak ya?
1: Sarawak. Semua ditanya. Hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikut ya. Bisa ke bukan sekali dipilih dengan Brandon?
1: Yang ni tak pastilah. Ben kami pun misi lain-lain. Misi ke Bak Sabah, Sarawak. Kumainya boleh Bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contoh lah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview Bak Unimas ni tadi. Ia dan anjung ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Laban baru berkelala Bak Maya tempatnya
0: kak. Oh, berkelala dia. Okay Brandon, misi ke terubah apa di ni?
1: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita ke jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebelum kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebelum bakannya bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebelum ngaki Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pu Perlis pu budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngaki Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 paginya jalai. Kalau 12 tengah hari kena lah datang kia Perlis kia.
0: Hari Selangor ngaki Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Udah nya nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat schoolnya. Laban kami dikira beruntung adalah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Lagi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid. Bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba fire drill, ngadu fire drill, lepasnya derma darah, lepasnya ngadu program gaul sida, nembiak bisu, bisikan-bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brandon nama bahasa isyarat?
1: Nama mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang benda Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Nama aku B-R-A-N-D-O-N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi A B C.
0: Nanti baka nama aku Daniel. Nama dia ngagak.
1: Daniel. Bakan jap.
0: Dengar.
1: Di kena ingat
0: lah,
1: abang ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Now bisi okay, nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke digagak kau sedak ya?
1: Ngagak sukarakyat.
0: Sukarakyat kau sedak
1: ke... yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedak bisu pekak, yang ke bisik masalah. Nyalah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya, kan sidak ya. Nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepasnya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja.
1: Kami nyadi bakal fesi tapi ku bisik ngau galah laban kasih ke sikun nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kena nembiak pasangan aku tok ya nda. Makanya ni kat Madaya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Itu kita tanya tadi bukanlah ngau orang ke namanya orang ke bakat timbang pendiaw lah. Sedaya bukan ni ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula yang sedak malu-malu lah lepasnya. Kami berkelalang sidak ya. Lama-lama alo okey galah.
0: Okey lah sidak ya. Sidak ke dalam genturong pendiaunya tadi sidak mensia mayo ada ke orang kampung ba polisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti ba mural atau ke mersi nya tadi gotoroyong.
1: Mai gotoroyong bisi lah sidak orang kampung dia nolong kami sidak. Mai kami atak ya sidak pun sambut kami ngau mana. Bisinya ni dia kau tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa ngagak aktiviti keluarga angkat kita mayanya.
1: Kami nadai keluarga angkat. Cuma sidak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti jak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okey. Udah nyak pergi lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari bapak polisnya kita nyak.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis nyaga.
0: Berdini.
1: SMK Putra. Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu.
1: Ay, tarian Sarawak lah.
0: Ngajatnya kira ke kita lah ne. Brandon mau ngajat lah tipe.
1: Nah dagak nombor. Nombor mimet je.
0: Okay. Berkini ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi boleh nonerang ke bekawannya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sigi melibatkan siswa ja tau ke begini.
1: Aku nyerita lo bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia bak baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tok ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah nak kisahlah bak IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita komuniti tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pasnya kami mpu tema tahun tu perpaduan melalui perpaduan melalui kesukarelawanan laman selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
0: Okey, kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tane. Okey Brandon, tong ngetu dulu nama Dato' Legit tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS itu. Dato' Legit bukanlah baru dengan Brandon but hashtag lebih aktif.

0: Okey, kita lagi dengarkan hashtag nama aktif kau lemegau daripada kita live bar Facebook YFM Iban. Tau share, tau megak komen bar Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita cerita ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisnes nampak belajar bar IVT. Ianya bar IKES di Kuching itu. Okey, Brandon. Nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisnes ngau masuk YSS tu. Perkara kena reati di kerja kita, ngambil ke nambil bukanya tadi, boleh sama aktif ngau kita.
1: Okey, untuk narik hati bala nembe awak ke ngau YSS tu, bagi ku ia perlu start ari hati diri empu. Nanti bakal kita kak ngereja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita ngau program bakal tu lah. Laban program YSS tu, ya sikit kita mayo ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadu tai. Tu salah kentek ngau program-program bakal tu. Laban kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan, sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dah bisik jampat lah sidak yang ngadu program ni. Okey. Nama namanya tadi Brandon tu bisa ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS nya.
1: Bisa. Nama bisa ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapok din. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti ba Setapok ya. Nama pengawak.
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah. Sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok. Program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya?
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game nya.
0: Siapa ke ngau program ni tadi? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dan ya? Ia ke
1: yang ke ngau Azam Yang Solnya. Ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol. Lapan ku selalu nitih program sidak ya. Baru-baru tok program sidak ya ba yang program berami make gawai lah. Tapi bisi gak program sidak ya sarinya Azam Yang Sol Capacity Building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan kau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang aku dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelalang dengan ahli, setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja.
1: Oh, buat Sarawak je.
0: Sarawak je ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya, ia under Tegas lah. Dikira bakal ambassador Tegas. Laban programnya, subak kami ngadu bak hotel. Next Tegas tu, ia bakal pilih ngigak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak Tegas. Jadi, wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira ke empat. Bengkah volunteer ke dipasu Brandon ni ke dia tu. Lagi mesti jemaah tu ialah ke lagi mesti kau masuk ke bukainya kini?
1: Bisi.
0: Nama?
1: Bakal ba universiti ku bisi satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okay.
1: Aku dah join klub Sabakas lah. Aku pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya. Program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang. Lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurangan pendata ya pemisinya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus Sabakasnya tadi.
1: Seberkas tu ya macam
0: siang kau nombor ajak ke berkeni ke
1: Seberkas tu laban ya khas Persatuan Bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua komuniti lah ukai bak beli ajak. Bakal bak setiap-setiap kampung bisi kelab Seberkas yang dah terhad untuk sidak beli ajak.
0: Awak ya ke di pasu Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita tanya tadi nama main point ya.
1: Oh bakal fungsi kelab Seberkas ni kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan ni kak bisik ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku muda nge Brandon tu tadi lebih ngagai bekal leadership bekanya aneh mantu-mantu nembe abukai nulun-nulung orang bak genturung pendiau lebih kurang bekanya lah ya ke Brandon pun eh. Okay, dah terlalu juga tu bisi beranda baru bekal ngerti abukai Brandon bahas tak nembe aktif kita belalak baru dah lama.
1: Okay.

0: Okey, lagu hari Nadi 13 sama-sama. Lagi berkenaan kau Brandon McLean, Sarito Bahai Standard by Aktif kau boleh megah di pada kita live ba Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisi nembiannya tadi ke dekat masuk YSS. Berkenai ke cara masuk ya tajapan tadi non mesti ganan rayang ke berkenai kita masuk interview apa semua. Nah, tentang kau baru meh kau rebukanya tadi kau ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSL sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya tidak akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukarelawan tu. Lepasnya saya tidak pun pointer saya tidak yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisa mendapat pointer ni kan eh?
1: Oh. Bisik pun kita kak.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisik pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take ke sampai diingat ke Brandon. Sekumpai yang kena di volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya. Aku suka bila kita nolong community atau belia atau sidak ya. Lu bakal meri feedback yang manah lah ngagai kita. Bakal sidak lu madah. Ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulen dak ngasuh sida yang ngadu program bakal tu agi ha lepanya bakal ngau sida maya ko bak school SMK putranya aku suka bila sida student badak ngangau ko se Brandon
0: se sedang ngangau
1: saya bakal jadi cikgu lah ngangau se Brandon
0: odanya tadi jemaah tu ialah lagi bisi program kebuka hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ke tu
1: YSS tidak ya memang bisi ngadu program bakal tu laban setiap tahun akan bisi bah setiap negeri bisi gak tidak ngadu bak area Sarawak Sabah bulan tu tidak ingat empu misi bak Vietnam.
0: Vietnam ne. YSS.
1: Vietnam.
0: Nama misi sudah apa din?
1: Sama bakal kami kat teras ya yang keenam teras tadinya. Cuma program sidai mungkin nitih bakal ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
0: Nah, mendak bakal gamal ilak. Berkini ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilun, pemakai. Ditanggung magang ni kini?
1: Yangnya entik bakal tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah bakal entik sida IPT nak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sida beri maya kita ba UIS din.
0: Entik bakal IPT nak boleh nanggung bakal Brandon kau kira eh. Brandon patut maya 800.
1: Entik ba dalam dalam semenanjung 800 entik luar negara 1002 nak silap. 1002.
0: Bisa bantu subsidi ke namanya?
1: Nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ni. Di luar negara 1002 di dalam itu 800.
1: Ya dah harga subsidi lah. Nanti harga asalnya tak silapku margi harinya lah.
0: Ya, ni memang kaku. Nanti luar negara ni bisa cukup 1002 nya. Tinjau kau pemakaian lah.
1: Ya, sida IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT-nya tadi mantuk lah abang tanya-tanya tadi.
1: Nanti hari ICATS dua ikut je. Tiga ikut sebenarnya. Sikut buat misi Sarawak. Aku buat misi sebenarnya sikut pergi buat Vietnam.
0: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer buat antarabangsa volunteer bakal buat UNESCO ke
1: bisi satu program tu volunteer untuk buat kapal untuk kapal bak Jepun ya ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Lepas kami bising ngau program Siko Borneo bulan 2 sila bising promote bak kami siapa katnya dia volunteer untuk bak kapal ilap bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun ni lah.
0: Okay. Nama kagak-kagak kita berkapal ni. Nama tak ke
1: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: Kapal kapalnya, kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesarnya.
0: Oh, cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya, nah. Kita alu ngau cruise-nya?
1: Oh.
0: Okey.
1: Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
0: Dari Malaysia.
1: Tapi nya khas untuk nak silap lah, nak silap ke untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak aja.
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu Siti pengalaman barulah.
1: Lapannya fully funded.
0: Oh, nada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kanyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpin hari kita ke Medak, Medak orang boleh agak bantu orang lah.
1: Laban banyak kan Medak video sedap throwback-nya. Sikit best lah nikiknya.
0: Ya. Bisi sebenar tu sikit bisi nombor tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenar tu tau ke tu ke coba bisi na
1: bisi bisi kaban ku kalak ngau tak kanyak.
0: Tu lepas di interview ke bukan ni tu
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impo kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sida shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisi resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Kau ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngarau ke Mujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
1: Seharinya aku kak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang agak orang bukai
0: kak. Oh, kemai aku kak.
1: Laban
0: kak tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program kasih dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference. Okay. Tok jadi peserta lah conference ni ngau bakal sida ya bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference nak lah. Tapi aku lebih prefer entiknya di volunteer lah berbanding peserta.
0: Ya, dan UNESCO tu tadi nyari peserta ni. Ngau ya kebuka bakal Mercy, UNICEF, WWF.
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik ngam minta.
1: Yang tek UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nembiak. Bakal kita ngadu program ngau nembiak hulih guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nembiak kini kak pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okay, Siti perkara ke mana ke mana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarau ke maya lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak ngau volunteer ke bak lomba ngau main.
1: Sebab aku kalah kak ngau tapi mayanya cun-cun gak benong exam jadi aku utamakan exam lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisa gak boleh cuma mayanya bisa bakal bisa masalah gak lah masalah keluarga gak mayanya.
0: Oh, personal matter lah namanya. Mayanya nama mayanya?
1: Sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Bak Sarawak tu. Banyak sukan
0: Olimpik Special Olimpik nak Special Olimpik di Bintulu
1: Bak dia
0: Jemek lah tahu lah minta bakal tahun ni lah SEA Games lah
1: untuk SEA Games bisik gak
0: bisik kak
1: cuba minta
0: kak
1: lah
0: minta. Ok ngarau ke Mujo malah banyak bisik lawan SEA Games sebab aku engkau besar mimik lah di banding engkau sukma. Ok kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke nembiak ke kau tu bakal Brandon volunteer atau kau pengabukai ke nembiak yang tadi kita boleh email ngagai YFM Iban kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita data berandau bak konti YFM kebagi bak hashtag nombor aktif dia kau kau penuh Brandon
1: untuk belia-belia bak Sarawak di tolak. Kau kamu ada anti ukai kita yang ke

0: country lah. Maka aku bisa join satu kumpulan lah, kumpulan Parlimen Belianya.
1: Okay. Nak kira nama-nama pengawal Brandon dengan Raka Mujur? Volunteer, buat pelajar, buat penghidup dengan Raka Mujur bagi Brandon. Terima kasih Brandon. Udah datang limpang buat konti YFM ke Sarito. Raka selamat. Datang baru rumah lagi.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, dekat roja hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France melawan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu. Sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggak semifinals France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM Info Activity Y
1: Aku Rebecca Jarum Publicity

Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, niteka pemutus persa engukus dikenduk ke sida. Yak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engau pulang gawak kuli ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak salah.

to pala ng biya maya niya. This day ka nga gabla ng biya tayo nulo po kento. Kanang ikot lang biya na ngira pa na tayo ekonomi, endor taga status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta nilai bidang kesipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara miak serta pengelandi tetap.

0: Selangor 2006, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai, kepalan Dewan Serupa Bina Selangor.
1: Info Activity Wide.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua ite tangnya baraun ti kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan dia aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot berpanggang ke manuak berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisa sekali berkena kekaran manggang berdalam oven bisa bisa kengena areng bisa ada lagi macam-macam bisiknya kan kena upiah kini upiah kuda rangkai kena kerubung nyengor bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yangnya tadi bapanggang manuak berjual manuak kena nama kena mata panas kena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang kena kuasa solar nadai kena arang dengar kita berkini cara manggang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara manggang ngabe kita nak beli karang dengar kita au tulis mana-mana berkini cara ya tu jadi lelaki itu tadi kena kuasa karangnya tadi bandua ke dukumai tambon nong sano dia pelilih menua muang di Thailand dia dia tahu jadi lebih ditanya belah pemberita jadi tuan sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak kena api nak kena arang berkini tuan jadi begitu ikat jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin basnya dari yoga hari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansa dari tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya dari lu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyameh tadi aku tu lu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku kat. Tik berketuk manggang manua engkau pamagi nak gi aku beli arang ni buah begigak ke kayu kena bertunu ke nya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenar Masila Sutarat tu jadi berengkah harinya ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya dikumpul ya de tusu ne mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyokak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jembue ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagai manua di ini nak angan segi angan ya tahu je ke kita au cara tau ya ke de kena tu ngena cermin ya tau jadi ko ya peninga siko manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansa manah de panggang ngena cermin yang tadi 10 ngagai 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggi 300 ya 100 celsius tu ya ke kira ke ayah hangat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutarat tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau okay, manua panggang au, manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau au, okay manua panggang. Nanti ngurah bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manua. Nyaman tadi elemen berita kita ikut terubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita ikut terubah berpanggang ya resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita ikut terubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal, nyadi di mana China.
tu ngenang sentang orang agak konten. Ya, kita kerindu bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Laban kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nantinya mak, orang mayuh meda, udah yang tarik kita bisik, ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, dia peningah, ukui terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah digagak ke konten, orang akan ngempunya. Tadinya dia ukui itu bernama Chu Tao, lelaki ke ngempu bernama Guo. Ia yang tarik peningah di mana China, dan ukui itu aja yang pu FBA-nya, ngau yang pu laman sosialnya, bisik 1.5 juta followers. Orang kena tihanku. Nah, datang dia. Ngia ukui, aku bernama Chu Tao tu tadi, 1.5 juta followers. Jadi, ia dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi, seduai tu tadi peningau, dalam konten seduai ni, segi berjalan di serata menua China. Kia kita lelaki bernama Guo tu, influencer tu, ngau kui bernama Chu Tao, kia meseduai makai, kia bertundik, kia mayuh macam bergentayang, mandang kendiri ngagi orang, ngerindu kati orang ya. Ngak meh, konten kedagagak seduai tu peningau. Jadi, dia ada hari siti, udah kelemah-lemahnya tadi, lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi, ia berundiang, udah suah nak kutuk agak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang agak menua Georgia dan tengok ke menua orang putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ku bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang madah tinggal medik Chu Tao ku ya ni bah ngau aku ni nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ku ya ku tu lama diri ku tu ilah bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Ku laki bernama Guo tu tinggal nu ku nya padah ngage pinai pai nai ku ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ku apa ya pedingau. Ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua. Nyu makai sai kanyak ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat. Madah ngage Guo tu anak. Oh mansang, meh Guo tu. Jin ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peringat nak buka-buka 70 hari, 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang ba menua tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia. Oh igat, jampat nyuan pulai kue nyuan tu nak temu igat Chu Tao tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang igak. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Nampak dini no kue kunyak dia kue. Nyak mejat jabai kami jua nyai je makai semua. Nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya semua ternyau baru buka ke pintu. Empainya lama aja. Kau apa ya? Benar, saya tak bergiga. Jadi nak jawab renyak, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah lelaki, naban ke Chu Tao, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempu CCTV-nya, mansa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama seduai adik. Bisa indu siku naban ku kue ku bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyung sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, restoran dia ni kenal orang semua yang kota. Udah, akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no, bisi kalak kena kita mendau kue masa tu. So, saya gak mau kuenya bernama Chu Tao nya. Udah tu ikan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, lempuang udah buai kami. Nah, dah, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya men pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Dah dah punya ukui glamour. 1.5 juta follower. Udah dah sumai. Masuk kali.
Ya, betul dia lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anda jaga kuai mayau kita. Okay, aku dah semenanjung sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi nyadi ke kelawak orang. Siapa nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nya ada sumai orang pun nak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Tip ya, kita sambung leman berita kita ketiga. Ama sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama ke buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi bayar peninga dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asuh ke kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peninga, induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj. Nah. Garaj tu ya bakal setor nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah nang sigi dia gagak kurang garaj. Nemu tu buka kereta pakaian di kereta dalamnya. Bakal setor ya tadi bisi pintu. No kita ngengkah ke kereta. Nyak garajnya tadi peningat. Nah muka-muka itu terbuka garajnya tadi lelakinya. Aduh Pansut ke jalan luan lah banyak yang kena remote eh? Main tekan-tekan nadai main malik ke belakang tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri maya pintu gate nya nutup ke diri pintu garasnya nutup ke diri nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi Marilyn D. Oliveira mansa endornya lalu dia payu lalu dia tayu pintu gate nya tadi lalu tamak ke dalam garas suruhnya nyak mayanya sedana lepas ke udah dia payu pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar ya mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas suaranya. Okey nama takut dia. Udahnya tadi Siti nyetri pedih mati. Udah gak pulai aerobik. Ya benuang awas mayanya peringa. Benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan. Masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang. Nah lama ada nyak peninggal bisik di siku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu. Ya. Lebih ya ni ngari dalam garas suruhnya. Dia ada ya bakal ngau ke polis. Polis pendatai ngupak tu sebelahnya. Nah lama ada nyak orang kempu garasnya tadi pendatai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk gate deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil de din ko ngujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tamak dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu ko ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nya mentadai pendengar leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Au kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round take kedua program leman berita kita ke minggu untuk peringat. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua take leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuh maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelamak sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah induk tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dahnya baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai India yang mandah ke dua kau tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu. Ya tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh ngena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod. Tang kod mana uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida bekeni awak ke seduai yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri, awak ke seduai yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuh ke penudi sekali laki itu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo de agi seminggu dua agi tan konsium bau de ko ya. Laban nanti aku sikit kak ke dek kue. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kue. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai nyamai aku jadi ngobayak kue. Nya amat peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau mentin dengan kaku kue. Nya mindu nya madah peningan sikit ingat mati ingat hidup sikit ngai jadi ngon Rajes kue. Bekanya amat yang madah ngagai Tuan Magistrit jadi. Sigi nak uliah bergulai dengan Rajes ku ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang. Nya mencerita kena kirim ke siku orang tip mendiang keluman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita bansang lagi keluman berita kita ke penduduk sekali tu. Keluman berita sama megaknya di India. Nya Karnataka di mana India dedin. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Berik tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrit. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningah pai ke lama. Udah jadi. Sudah melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lemak dah jadi magistrat tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi dia putar kumpai lemak ku dah
dua ikut melaki bini itu. Nah, ada lagu tengah sus dua esara. Ketegal mi tasaknya. Indu tu, maya kejadian yang tadi, okay, maya gamal, bisi, nasigi bisi budi, adat, bahasa cukup mana, nasigi berbahasa kentua, ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya, nadai ke ayan buat induk tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu, bini nak nemu nyumai utai peningan. Nyak kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angan aja tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak lagi seminggu dua minggu nyagitan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah ke lemah lama nemu dia jauh nemu kan kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang Osulawati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kau mendak skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mu solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan ah kita mu sulu ku ya. Udah megang tato benua ngat tu ku ya mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mi amainya ukai mi bangsa kesuai tempat ya bangsa bukan nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali tu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tasya nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujung ke laki tu mic case nya ngage kod dadu ke kod sudai pun sarak manis mega sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningan tu menaka luman berita kita keminggu tu terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program Laman Berita kita keminggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku hari studio sekali itu bye bertemu buat banyak kebukai bye bye.

Mekin terlebak kediri hau dikenang pun ke awak Sada Lemai di YFM. Terus ke segmen Sada Lemai hari 2 ke sehari itu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engkau baru datai di rumah pulai kawak ke Lemai itu. Lalu pihak muka kita ke agi apa rantu jalai. Harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, enam bakal selama pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program Hello Y Biri bakal selama ninti yang lemai hari 2. Okay, jadi berdau kita mendiang ke Hello Y Biri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemai itu hari Marina Cara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peninga. Terima kasih kita ke terus meruan mendiang ke sada lemai ke lemai tu. Anda minah ke bukai. Jangka ku mayuh berita mana ke patut ditemu kita apa awak hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana agak bala nembia di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngagak ban ngau pizza ti dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai ba bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Chance di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari ba bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma. Ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos panak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napi hungkus penghidup ni tengah hari. Jadi ngagai bala ni biak ke bisa hati dekat masuk kos tau. Jadi atur minta dibuka ngagai peranak Malaysia ke berumur 15 ngagai 30 tahun. Peranak menua tau kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tu semina dibuka ngagai 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerantai silik kita tahu telefon ngagai Mr. Pridi bak umur 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngagai website IKBN Miri. Tau ke lawak website sida bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Y-Skill 2026 belajar ke pengelandia baru, nambah ke penemu, nampak penghidup terlebih meruan jemahila. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peninga di Bandaraya Miri hingga megat di Miri. Ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerenak ke pengerina maca baraba nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngau megak seni pemerintah. Ia megak muka ruang agak pelajar atau ke nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik ngulup pengeram itu lalu penerang ke silik tau ditanya ngagai pustaka Negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antarabangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan begak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerindu. Ia mansuk kejakonya bak awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukur pemanah rampak menua penyelai budaya ngam megak perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai demostik ngam megak antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik di ngangkat ke nama miri barengat antara bangsa. Kelimpah ari ngerapit ke kawo komuniti bermotosikal ari mayuh Bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta ari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngage bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadik umai Kaniba Rinduati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rinduk kati ngantik kita nyeng kawan pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta megak mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinduati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta megak nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke hilo wai miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo ke terubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: YFM Miri
0: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai kejaku Peace, Unity and Progress kena hari lomba ngepengerami terdekat diatur bakal perau kayu ngau speedboard pekin perau berias konsert perpaduan malam perpaduan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026 berjalai bepala mayu tau ke perarakan kebudayaan antik meh pekin Bintang Baram Regatta 2026 pak dataran baru ni pun pekin lomak perau kayu ngau speedboard tau diambil pejabat daerah baru ni tanda hari bulan luar 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 Marudi bertemu kita di Marudi. Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu dan sebenarnya bisa jako gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lomba powerboat tideka di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi bak dataran Marudi. Nyanaka hilo wai miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai bati hari Sanda ya, hanya di lagun tadi di pinta kaban kita insin kibung ke Madah Kediri ba rantu jalai pulai gawak ko ya ke lemah itu. Lupia maka kita ke agi ba rantu jalai munyikaku harap ke nyaka pengikun kita empu lebuh ke driba ba tengah ke jalai alun jam ke dia tau ya. Lalu pihak muka, anda ingat maya jam ke dia tahu muka bisik bala kaban kita ke nyedia kediri dekat nurun kawak shift malam. Bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tahu ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah. Panduak kutai kena kita makai lemai itu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan intiang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson itu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka macam pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisik pesan berat atau anjung agai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke bisik diterima dari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu dari Lanan tau ke Yuang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu Niang tu dekat di Sungai Pala Mayuah. Malam pergilah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah bawa pendam batu besar. Jadi pesan tu nuju Amung anak Latir di Miri, anak Nia Lima, anak Nia Limbang, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tanduk, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Disrian, Kucing, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Murni anak latit. Murni anak latit udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuah, malam pergila 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 16 hari bulan 7, 2026, bawa pendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari badan nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasi ya, inya nak kasi udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasi tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergila apa rumah sedempu ianya berumah ganji Meriuk sedan baru engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Meriuk, Merindun, Kampung Sedara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintin Laleng, Selindung Ulu, Maruap Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semuncan, di sedarat Langkang Kili, San Ugul, Marop Atas, Marop Aruh, Ngau Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu ni yang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayuah, malam pergila 15 hari bulan 7 bar rumah sedempu inya bar rumah ganji Meriuk sedan baru engkelili. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun ane Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau kapai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah sidempu inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam Menglika Uang Panjai Lubuk Antu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Uang Panjai, Nyemungan, Sibau Rebah, Bunut Badau Indonesia, Empanang Indonesia, Piam di Indonesia, Kaban Belayan di Kuching atau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siria berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai Francis Ellenwood anak Rabah berlumur 016-557-1844 tahu kenuju Peter anak Rabah ya 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Rabah anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau kapai Perancis udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah sidempu Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8D kampung Sungai Apung Baru Kuching ya. Okey, inya pesan maka ke diterima dari peninggal kita, lalu pesan ke Siti tu ianya dari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya, ba rumah sedempu inya ba Sungai Menuan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serikai, di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, ngau meka kaban belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai basi anak alang balumur 0146135298 tahu kenuju Stanley Silang anak Sli 0138593273 tahu ke tahu meka telepon ngagai Sharon Betsis 0128807307. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya, ba rumah sidempu inya ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia nak santua ya, madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santua ana lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia net santu 0132751595 tahu kenuju dami net santu 0111595 9300 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu analidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedampu inya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, nya tadi aku pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Okey, udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Kita berperindahan dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena berindah kita ke lemah itu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai itu ya. Bedau kita mendiang ke program Araman Sang pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari bangi anak bungin tau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke inai jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidempu, ba rumah ribun, tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis tinting remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai William Lesen Jingan balumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Lesen Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pilingkat ya, kusung 119-742-768. Ya, tadi pesan madah ke muai basa akan yang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 hari 6 tu ilak pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang. Jadi tu bisi penanggul ya bawa pesan ke di anjuang sida tu. Nanti ngau pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela. Ya anak kalum Angela, ya anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di sengai pala mayu malam pergilah pa rumah sedempu inya ba rumah benal sungai yung kapit. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah pa pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di bawan Batu Luking, Ranan, Jagoi, Kenawin, Durian ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu tanya atau ke telefon ngakai Jelani Bujang bawa umur 013-826-436 tahu kenuju Brian Bujang 013-895-7196 tahu kenuju Ranti Bujang 013-565-1836. Ya tadi pesan madah ke Angela, ya anak kalum. Angela, ya anak kalum. Tau ke Indai Riti. Udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergilah. Ba rumah sidempu. Hanya ba rumah benal. Sungai Iwang Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. Ba penam Katolik. Jalai Pelajau. Hanya ke pesan ke bisik mereka di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Eliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Jadi pesan tu nuju usun anak jalak ngau sidat sebilik sidat jenggut injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin jamboi anak magai jandun anak magai tu rumah nyamuk anak jam, rambul anak jalak ba rumah latau lembang, jantang ba Chelsea Hyde, bidah anak lipa.

0218. Okey, nyat tadi maka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke lemai itu. Okey, jadi pukul 7 lemai itu lagi peninga. Kita dekat mendiang ke program Ramansang, ya, program Hari Upis Bertanam Topik. Siti Agil lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang. Aku bakal selamat.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru dengan aku pada peningan bapak program Araman Sayang Sitek program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bapak program Araman Sayang ke sekali itu kita berbual dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bisik dengan dua projek nanam kupi dikenal nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan Bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Enggak tahu aku ngalu kenuan Encik Jantan ngaji rana program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
3: Selamat semua.
2: Jadi nyata deh Encik Jantan, ulian nuan berkongsi ngobala peringat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek dalam kupi, alu keterubah ya kena nuan cek bakal ke dia tahu.
3: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawang kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Dan aku bergah nanam. Ya, yang kedua, bisik beri hari saya opis tanam tupi 2022, bisik 1000. Yang kedua sebab negeri misi 1000 ke misi 2000 pokok pun me.
2: Ah, jadi nuan tadi berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022
3: ya ke dulu 2020 ya ke dulu tahun 2022
2: jadi projek dalam kopi itu no misi nanam atau bukai ke apa projek dua itu
3: nah dari atau bukai itu tanya udahnya aku nanam pisang gulai ngok kopinya ya me utai ke gulai setelah aku nanam kopi dengan pisangnya. Ngau kopi dengan pisangnya. Start aku nanam utaya.
2: Oh, kira ke nuan terima dan tahun 2020. Bisa sudah 6 tahun lah. Sudah keterubahan nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya. Betul?
3: Lalu setelah dengan pisang aku nanam.
2: Setelah dengan pisang nuan tadi. Naka kalian tahu. Ulian nuan megak madan tujuh bala peninga. Berapa penyampau pemesain dua alai projek nuan nanam kopi. Ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu.
3: Buat kopi itu banyak aku nak tak nemu ikal nak mai permit ana dalam sebilang tu bisi 1000 pun
2: 1000 pun
3: ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau ma 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia yang dah bisi aku ambil kau ya.
2: RM20 sepuan lah.
3: RM20 sepuan. Tapi itu baru bisi hasil dia tu. Kurang 3 tahun. Sampai berbuah ya.
2: Kupi.
3: Sudah dia tahu. Yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak lagi lah. Sampai pedih kopi itu. Lama ya aku dek. Ngai berbuah. Ngai berhasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah. Kau berbungai. Dia tanya leban sebab aku delak ke aku tinggi dah khusus orang asura perempuan ke ya dia tahu sebab nak nemu pun tak tanam pihak ni tu lak ke tinggi buka kayu ujung-ujung bisa khusus kami sebab dia tu asura perempuan ambil nak ibu dia tiki ambil dana baru korangnya ya mudahnya dah perempuan ke dia muai longgahnya ulang muainya dia dah longgah dia bantang baru alah enggak berbuah baru tu ya. Masang kertas kan. Banyak pengawal ke tutang. Ya, tidak berat. Tidak panas. Yang nyalai aku. Kang rajanya tu. Okay. Tanam aku tinggal saya dah. Ya, si kata hari ofis tanam. Kau yang ada rian. Ya, aku nanam ya. Tumpai berbuah tu. Nudi.
2: Ini kedua ngerti 3 tahun tadi. Baru ya kak.
3: Lebih 3 tahun. Baru kak berbuah. Ya, apa yang penting lagi. Tidak ada kurang baju. Pun lama ya. Baja tu buka kita ke makai kena makai nak lega awak bukannya apa ya
2: baja yang saya berbunga berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
3: Ya, lebih kau tadi. Ya, memang salah jenis. Yang ada yang sebuah kaya ke situ. Lepas yang ada pawang pakai dia. Gebak ngau yang sebuah. Kalau sama jenisnya agak beli ikut sebuah. Nggak nemu. Mereka ngau yang bisa. Kau nanam nak ambil. Ngare bangsa bukai siginya sitinya itu bangsa.
4: Bisa ulen no mana nama kumpulan wan tadi milia lebrika ya. Kupi berarti.
3: Itu lebrika nya. Bab nua kat itu. Aku meda ada tanam aku. Ya kan jadi. Lebai nade bukit, nade paya. Nya bako. Meja kan nanamnya. Tanam ku bukai. Kada ya ka tanah itu lah. Nangale ko meja kan nanam tu. Mang satu lama. Oh dia.
4: Ya ke 2022 nyanya udah bisa berbuah kan?
3: Ya dia tu baru buah kan? Ya beli kita muda lagi cara yang kadang beberapa ke 3 tahunnya baru ke 4 baru ya berbuah.
4: Ya.
3: Ya mem. Tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah di baja di kuning ya, ngai berbuah kan? Ya mem. Ya penting tinggi baja racun rumput. Ya contoh dutai tiganya baja tu siti dia nak beri dia makai ayah kuning ngai bansur bungai ngai gadung yang macam raya siti ke pemah dia beri rumput nak tak nak tam dia nak tahu ngana racun rumput ke bisa ngana keromonsun ya mana kira ngana acara alai masuk orang dia kuning dia nak lihat si gerai ya sakit lah banyak tak keromonsunnya. Pemas tuang besar yang kodil, 180.
4: Ya. Oh, ya kau pasal nanti baca, tadi baca nama kena nuan tadi baku berprojek, nama kopi nuan.
3: Mula cuba aku, 15-15.
4: Baca
3: gemuknya. Ya, amat penting amat. Tak pama duit. Ya, belinya pama. Tiap tabuah mimit-mimit medom. Lak sama empit, bayar gini ya.
4: Bapak, harga pasaran berapanya?
3: Ya, 15-15. Pasang ke 200 saja. Bukan, mudah-mudah. Lain lagi ke? Kau udah nguji. Tidak apa-apa. Ya, kau boleh yang mana lagi. Ya, kau bantu bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemodah katanya. Ya, bisa kesan lagi dia. Baja racun rumputnya sikit 180. Tidak kacau urat katanya. Sikit macam daun saja.
4: Ya, kau kerasa baja kena nuan berprojen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu mereka tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kini
3: buat setengah kilo per sepupun lagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 ya kuning ya sudah hampir memakai ya memakai temu di yang ada yang memakai lagi.
4: Jadi oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia ado atau ke bisik dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
3: Betul ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti kada buai dia dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai manggang betul dia. Enggak jelek ke dia. Bakal sudah longgah ya. Iki debuai dia magang. Dia dah rendah debuai. Alah utai dan baru hanya. Empat ya ke atas ke baru. Yang dah lain. Dia ketak aku. Nak asuk ke tinggi. Kopinya. Ambil nak boleh niki ke tengah. Datang jengkau. Bar. Ini ambil cara. Mayuh kerja utam. Ya nak berat. Lepas nak panas. Kerja ya. Nyamai. Nyamai mimit. Yang tidak tahu bawa baja, nyong baja ya ke domnya.
4: Mereka bawa nyampau dire, pemberat bajanya masih berpuan.
3: Kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai men kedua, tipun men kurang gigi ya.
4: Kena baja 15 pada tadinya.
3: Banyak tanya, ti baja bukai lagi, beri aku mayu mah, ti aku kena baja padinya, kau lebih setengah kilo. Sama baca bukai oleh kesana banyak nyawa kepentingan tetuan ada yang beli tidak tulis beli kau pindah baca bukai kan tabur dia itu kepun coba bola aku tabur aku baca kapuknya dia nyawa baca urat beri aku dulu kadang aku mula nanam kan nyawa cara ya
4: makan racun kena muru nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena munuh lalang ya, dalam nuan ngemeran ke projek nuan tu kala.
3: Oh bisa. Ya jadi bisa. Jadi ayo pesanam sebab bisa projek. Bisa mesti dah bari aku. Dalam bari sida itu ba. Bisa bantu sida nak baca mimin gitu ba. Nuan mula pertama aja ba. Bisa mesti bari sida ya. Pakat tong pemancit sida sini mesti bari tu ba. Hari boleh ke 2022 nya ke kebarunya. Besi saya bantu tuangnya, bawa racun, racun kerumusannya, laban tim di beli racun ke saya lain laban, labannya kena horat, dah jaya ya, kerumusan lah, mesti menguat daun aja.
4: Baru ya. Bapaknya ada yang datang 3-4 tahun dalam bulan kena lah, ya kau buat baru.
3: Ah, buat nak dah, awak 3 bulan ya, segi lagi buat. Lepas saya nyok ke 4 bulan deh. Kurang ya. Pertama lagi 3 bulan ya lagi bisik berdua baca dia ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nadai mengetu ya. Mansau pun bisik bungai je. Bisik langgu. Ya banyak aku. Kau nanamnya. Nggak ngetu ya. Pertama dah berbuah. Kumpul aku nya. Rendam aku air dulu. 2-3 hari baru aku mesin ngulih dengan injin-injin. Nanti lo ambil kalau kering datang ni mesinnya. Nanti aku rendam aku 2-3 malam dulu. Nanti aku kering rendam aku air ini lonjak lagi. Nanti ya baru mana muai lonjak ya.
4: Udah orang tengah rendam tak kena jembe orang tak nak?
3: Udah tanya jembe.
4: Jembe ya bapa lama salah bapa hari.
3: Ya, nanti masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dia. Sampai yang merekah magang-magangnya baru ya tuai. Ya mende dia ada berarti ke. Pecah-pecah ya nya baru tuai. Sampai sampai mukanya. Sampai tuai. Ya ngai agi reda. Ngai panjai ka. Nya baru oleh jadi bijinya. Nanti kita bisi ke rumah ta. Dari beda dah dari dia tunggu gonggong mesin beri saja airnya tu. Duit ti. Dia tu nya mai aku. Jamnya memang nyoh bala. Laban ada mesin ni kang ketu. Ada kena ngerja ya. Ti dia lalu jua ngumpul dia lalu buat. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke yang ngom berada pun ngai. Ti dia dah jadi kopinya lalu jua dia baru ya ka. Ada salonnya. Kanyo abigi ngai ada injin ya.
4: Ini keterubah sebenarnya nuan boleh injin sebenarnya. Nuan nyuan dia kene. Buahnya.
3: Aku coba lalban isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya memilih Indian tu nadai menua di tu ya. Aku minta ya beli tanya aku kau beli agai Cina nya dia nadai oleh yang udah agai menua Cina aku ya. Beli aku Citi dulu 3,000 nya. Amat mahal ya Indian nya. Nada yang menari toko China nya.
4: Saya import yang
3: order
4: dari mana China nya.
3: Nya bala kau selalu misi sedar rumah. Nanya ini dia order, oleh yang order ke mana China, kau China, dua China Rika Jaya nya. Kau madah kau yang no ya tu. Ia kisah selalu kita masak sibuk tu, kita di to ya. Nya nyala umpai coba, umpai bisi injen nya. Lagi kulit ke dalamnya jual gorea 15 kilo semua. Dia tu dia bisa nyinyirnya yang mereka bangun dia dah jauh.
4: Nama ada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian kena nuans kemudian berjalan ke projek tu
3: tu kerja kopi tu lepas ke skim kodudi tu lepas yang nak beli aku lepas yang hari kita pertanian beli hari aku pawung dia beli hari tanya menarik tanya beli lagi kami ke aku baku bisi punnya tidak melihat gaya aku juga pun nana lepas aku minta minta saya ya mayo projeknya sebab bukan minat aku boleh juga nya lalu orangnya pakainya ambil gaya aku itu pawang magang juga
4: bapa nak nyuar itu
3: cuba 14 di tiap kesedia pertaniannya
4: membeli dia tentera beli menuan pawang berapa
3: aku dia tu lama dan nak beli tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10. Ya, maka baca kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali. tiga biak mesti bisanya. Kau sejauh 200 ya, bisa 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik deh. Tahun tiga kalinya. Ya kisi 15 ribuan. Sekali 200 setiap biak ya. Tahun tiga kali kau nya. Ya kali kau apa? 200 ya. Ya.
4: Anuatnya tadi tiga kali ya.
3: Kira agak 3 guni kali.
4: 3 guni, 3 darab 3, 9 guni.
3: Haa, 9 guni setahun.
4: Haa, 9 guni setahun. Haa, setahun. Seguni itu nomor dia tadi 200.
3: 200 ya.
4: 1,800 ringgit setahun.
3: Dan menjadi racun aku, yang makanya kurang lebih 3 bulan mesti kehabisi 3 ton ke racun kemunsuannya beli aku. 1,80 lah.
4: Setuang.
3: Betong tu besar.
4: Di nyapun tu kenyak kata dia, 3 bulan sekali ya.
3: Dua itu tu penting mana? Kamu ada makai rumput bau. Lalang kat nyadi. Melai kat nyadi. Sebenarnya aku bisa ngaji. Kaban aku, ipa kumpul. Gawa, tiap kona lah. Ya, hari-hari. Aku, yang waktu itu bukai kelebuah katanya. Nada aku, bisa baca beri ofis tanam. Coba. Nya kena kena nabu yang kira ni akan nak untuk sehat. Tapi aku nya yang baca aku 3 bulan. Ya, men. Semua utai lah banyak. Bisa ikan racun semua ni selalu pancit aku. Korang ya?
4: Awak bisa melai kan?
3: Bisa. Tak bakal ni.
4: Tak bakal duit ya?
3: Pembah dah pancit dia. Lama ni lah.
4: Kau sekali pelanjaan orang tadi dalam mengadu ke projek dalam kupi itu tadi. Baca.
3: Baca.
4: Kupi yang kau kena. Racun. Racun kena bunuh.
3: Tahu.
4: Rumput.
3: Ya, penting amat. Setahun kali, bising dua kali aja. Nak tu tanya, pemerintah pancir. Ya, lama nak ada. Tu siti, racun kolat, ya, buat daun dia. Ya, bising jadi ke? Tak banyak. Bayar lagi, korang lagi, kekos saja, tanya masanya. Oleh aku ni, balik-balik beli.
4: Cik Jantan, berapa ngarah penyampau berat kupi ke dioleh hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang?
3: Kami, aku ngawilah nyawa buat tanya peladang serikai sebab isi 75 kilo. Ya ke baru, ya ke dulu, ya ke dulu tadi. Ya ke dulu tanam aku sebab.
4: 2020-nya. 75 kilo setahun. No boleh tadi awak dah punya.
3: Nak banyak sampai tu banyak buah sebab dia. Dia tu bayar lagi ke. Bisi ke, lah banyak ke bisi. Ya ke, menadai sampai dia tanya, sampai bisi-bisiannya. Bisi, kau sebab. Jual kau ke Cina ni sebab. Bisa 100 kilo Cina kucing dari Kajaya sebab sama sebab dah jual aku ya kedua dia itu lagi ya, bisa 50 kilo sampai jual kilo. Jadi nyamai maya ya korang ya karya bisa maya lagi nyamai baja tu buat baja tu ya maya ya korang apa ya korang baja korang lagi korang lebih ambau nyamai setahun lebih kira aku nya kira aku ringkasnya agak baik lagi pedau jemboi aku dia kira ampunya ke dolonya bisi ni lagi nak aku bisi lagi jemboi dia nanti ke bisi lebih 50 kilo 60 kilo baru aku nyawa agak ngobrada lagi bisi ampunya belum tapi nak ngetu ke ambil ke mimit belum.
4: Cik Jantan kena kunjung ke Jako Randau Tua minta nuan merik Jako Peransang nuju bala peningah kita ya ke benuang atau ke bisik jolok hati terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
3: ya jadi Jako pesan aku ke bala rakyat nanti bisik tanah tahu dengan Raja Pisang kopi itu lah banyak bisik orang tetap berguna ya. Orang mesti makai-makai sehari-hari. Nadai orang nadai ngai makainya. Bakau buah pisang pun. Bekinya ke. Alah pisang di nadai. Sikit jembok ada sehari-hari. Nadai itu. Lama hasilnya. Lagi nyamai dia kerja di. Kadang 3 bulan, 4 bulan. Ya, habis hasil ke. Nyalai nanam pisang tu. Nyamai mimin. Dan itu di. Manya. Perengkau dia kerja nuan. Nah, buah anak ya keduanya. Kalau banyak, ngai ke ya. Ngai buah, ngai pesai. Ya, me, harapkan. Bala kebisi tanah. Tahu ke? Nanamnya, nguji me. Nanam nak nguji. Nanti yang dengan nak. Majak lagi ke? Kita berkebun, bertanam. Tutupi. bakal kelia. Kayaknya bisa ina namu tay, ala dapati beto bisa ina meli nga mai. Kira kaya kena kongujuang kerja koko. Kira ka mari terima kasih hargai kita ko dah datai kita kan. Mana anda ka penemu kita nanya utai masanya. Tai kafe pentiang ba kita bako ganya. Dia tanya kita. Kira nyaja terima kasih. Mari saya terima kasih ke S2ID dom. Nyaja me terima kasih.
4: Nya nyari tadi nya ko perasaan wan gimana peningan kita ngi. Ya terima kasih mengga ngi cenyantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ngi kami ke sini ngi atau bala peningan kita nya di kado kari kemarin kena ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung okay, yeah. Bala okay, kelempah okay, nuan put cik jantan ya. Okay, kami ada unit radio Indo PS Petanam Tupes Sarawak mari saya terima kasih ngagi nuan cik jantan anda minggan laban mari awak tau ke luang ke tau ke meluang ke masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga buat program arah mangsang kita dekat tu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisik orang tanam betupik ngambumai. Terima kasih ya.

Anda enggak baca-baca hari Suilin enggak muka Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita iba perindah enggak Siti lagi lagu berdau mendiang ke berita. Atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7.5 lemai. Selamat lemai peningat, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak ba data kakus dekat di Kemeran ke. Julur ati orang ba sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal besik penuh sehangus. Itu isi berita. Pengawal tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas bak data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air pak endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau bak kandang menuanya dan balat berpanggai bak sistem air paip gravity ti rusak bak penusahnya. Ia madah ke pansi teknikal dia tu benuang dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuhnya ke nemuai seraya ke gawak limpeh hari tinguluk randau ngaurang ke diau bak data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngagai RM60,000. Isu pengerusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh bak kandang menuanya ting lama tu semina berpanggai bak injin api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah bak kandang menuanya ke disambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawal tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembok dalam tengan pulau lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikena berjalan ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tidak pelabak ke Pepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngeletak katurnya kena nyaga pengelikun bala temuai. Ia madah ke penusah hangusnya nyadi berpun dari penusah asal lalu kai ke Tegal ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai Taman Negara Niah ngambil ke dulu ngulih ke penerang hari upis di berkuasa lalu ngelancar ke dulu penemuai sidak nyentuk ke Taman Negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Berbak ngunyak randau dia tu benar diatur ngau E. Borneo ngambil ke ngatur penerbai bilun khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembia lomba ngomain serta pemansar dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar ribala atletnya nyangka dekat depan bilun E. Borneo ketegal bilun tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebih ngenang pasal pengawal dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami Sukma, ia madah ke pengawalnya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke RNR bak sepemancai jalan besar Pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang di tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua RNR ngimbai jalan Pen Borneo nyau dibuka orang ngati ke diri. Ya madah ke penemu Aribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nembuk ke pansiak tu. Dato' Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawal nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company bus express ke peringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Malaysia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke peringkat 2 nya dekat diatur Nintiang Hari lalu dekat bersambung ke kanan menggeri ke besai-besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawal perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawal di menua tau ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Aba Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu bisi reti ke cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Dato' Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh ia ke berjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 di Tatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai palan biak ari menua pesisir. Nyalai palan biak udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkah ari batang inisiatif dikena nentu ke barang berguna oleh diakih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup PPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak betan betapi ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang nang tetap dijaga. Ia madah dikena nantu ke rakyat menua pesisir tak boleh stop pemakai ke cukup. KPDN agak dekat nerus ke projek ngagih ke barang ke berguna ke menua pesisir dekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bak program Yun Ngan Diarun YFM Bidayah bak RTM Kuching sehari tu tadi. Program Seberkas Prihatin dekat nyadi pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti ianya kena pengawal timberi sukung agar apaan orang tip guna ke bantau. Chairman Gerempung Seberkas Pampang Radung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke mayuh macam pengawal pengasih bak renggat komuniti. Program temegak diatur kena nentu ke Seberkas semampai ngemata ke pengelantang orang mayu. Datuk Ding kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tila.
Pekitnya diatur Kelab Dat Seratuk di sadang dekat dipasuk bala pemain dat Ari Selampur Menua Sarawak alih berbuat ke dua kategori pekit, ianya kategori Gold Plate ngau Silver Plate. Champion bak pekit nyilak dekat nerima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekit itu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjista diri. Pekit itu dekat diatur ngena format 5-0-1 dalam 3 renggat round robin lalu ditangkan ke ngau format 5-0-1 dalam 5 renggat maya semifinal ngau format 5-0-1 7 renggat maya pekit itu datai 4 renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeranka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penuh sehangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau ke bungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap iku rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai Timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar mega mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya mega pemayu lutur berbanding orang sakit mega udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kegau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama miet tinada mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kalilah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.

0: Awan, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: info activity wise.
1: Ancora da Giaro, publicity.

peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

0: Dari Karnival Belia Selangor 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Bat Dewan Silupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wide.

Okey, Merinang, kita ngau lagu hari Heli ke malam atau peninggal ya. Nak berasai kita datang pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tahu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8.30 malam tu lagi. Bakal selama kita dekat mendiang ke Mainasal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, dan sebenarnya peningat atau ngenatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak. Klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai ngelik serikai bisi dekat datai ngagak program nyabut ngelik bahawa klinik pengerai pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tu ilak ya. Ianya hari 4 ngau hari 5 tu ilak. Jadi kita ke dekat nyabut ngelik maya tu ilak anda ingat mai kat hospital kita. Lalu maka tahu merus ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okeynya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut ngelik ya pak program nyabut ngelik ke diatur klinik pengerai ngelik serikai ya. Okey, anda ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu lah, hari 4 ngau hari 5 tu lah ya, bahawa klinik pengeraya pakan. Okey, jakuk gerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merindang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke Mainasal pukul 8.30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

0: 15 hari bulan 7 2026. Ringgit semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisa mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 2.

35 tahun, Kelimpah Recording Artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bu. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

dan kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya, nada iguna ngetan ke jadi pukul 8:30 malam atau lagi peninggal kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita iba perindahan dulu ngau siti lagu hari Igu Anthony melikai pengerindau bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam atau lagi ya.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Okey, dia tahu kita mendiang ke main asal Ramban. Jadi orang ke Ramban tu inya nunggu anak gereja, candi anak gereja ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuk Antu.
2: Agen dingen gerejo ugi di dulo de menyade elinggong tendoang meleko aka likao nabao meruno. Eku mae aku mundu peciri laki urar suro. De jeliang de buliang mata melindo iluak ditunyuak jari no. Berawang lembuang aruang rago umae inae dino panae tau nenun silame baju dato. Kedua yang imuan perudu batu jana kanyo batu lemah di mata jako batu sanggol tukul tubo. Kedua ya dan juang ngata ade ngagai kayan ngeri kanto dian mia buliah uluan dulo kiko ino bamo ngau gilunga laki manang baik pulai kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno ade etawan nyonya buan demua kibang pulo ade tanang ngabang gelinggang bidur mang langit terado kena animang tampang bulo uo budi ditanam dulo ditego ingata dulo dulo muni kudengo aba ku tingang nak ku ngadang nya guntur bang
3: kapai kapai anjire abungai sipe maloat ketungo raro nganuang la kami ainai susah jalai mangiga ngamo tamah la kita sarumah ke tano lantu buyo balakang jawai nya lumang panang danyang api kayo perwat dia maletot salato pinae ngobatu tunggo ram kadala dalam akai akai lainai akai nadai utai gasai to ipa dia na ipa bunga manjang nadai pumbang bunga ada tai la nadai pulai amatilah jadi batingang, jadi ngau guntur batingang.
2: Ugi dee agian tingkian bepayoang, bentuak kagelai betiwang. Dek minya dek pisiri, laki urar terdoang, jeliang bubuliang, mata menjenuang. Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inae dino opanae tau ananuang kilami baju anjuang kedua yang emuan peruku batu kujuang mali rampuang besapuang benua peruka tentang laki lia ia disanang kakak dingadai kayan ma alesuang dian ia berita ngepuang berabuang puang pungkang rumah kuanyi imang baik pulai kelami nyetade ekepi nyakai panyai rumah panjang panyai bikiluang Ate etawan nyonyam buan di mua kibang betambuang di tanang kurang abang penyuang pintu ermang ranang nyerapuang kena orang imang tampang buluh lawang duli ditanam dulu ditekuang dengata rengkuang rengkuang muni anak rimawang maduang diparong alubang kulubang nak ngadang.

Budi dulu, aduh lo, ati pia, aduh lo, di agen, tinggen, di tempat, bentuk kegelai tengah. De minya de elingguang atau doang merima ata alikau na bau angua. Ugi di dulu

0: akura kumae inae dino panae tau ananuan kilame baju taya kelua yang emuan pirugu batu tanu akarusa be bambang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang la kelia yar tanang kakak ledato nuga ngagae kayan kanto upa tangkap empat dengah kak kelima be mo ngopunga akak sibila daun isang baik pulai kelame tadi pinya kai panyai rumah panjang panyai meruna ate tawon nyo nyambuan de mua tibang mbak de tanang kurang abang pinyuang pintu wermang lanang nyelenga kena aurang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilega munyi kengua aka lantang kulantang nak ngadang ngau kunimang
1: ribu ribu ribu atianta bango patah sangkar kasumo atubo lapa nyari gamacam to laban nino kamayari to ante bajako lasumbuang ajako ang iga alaya bujang malaya ang iga ajamo la bujang aluno iga lamangi dari baruri iga yarngan dari balipan aji hagana bule bule hakuang lapanyae patuang bule ajamo gananyo dago bule rnge gananyo ngale nya galaki ase laki suwe manantu si bulai nae jawae lana asa jadi laki salantang ila matuai salantang
0: ubin dulu agen tingkian berakiat bentuak kagelai bebeliat dek aku mai aku menyadek pisiri laki urar kimi biat Eko bebeliat di papan neciat cima tebe leka labuh ketika sapar di rakyat pala kelekina nyangkam ke langit miat terwar biji lapang la de ejeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat kumai nae dino apa nae tau.

Dua kali ngelekayat ngeluang umang la acu elia ya ditanang kakak le ngagay kayan ngeri ukiat dian mia buliham puluan namiat pirkan mantang baik pulai kelami tadi binyakai panyai rumah panjang panyai bepeliat ate tawan nyonya puan de jeriat kebuang langit nya ade tanang kurang ngembang ke selang pintu remang jeriat kebuang langit kena orang animang tampang bulu lihat duri ditanam dulu riritiat munyi terempiat

0: kejang.
1: Udah habis kejang, uji reagen tingkian mi mata, uji di dulu. Aku mai aku menyade pisiri laki urar naga. Desi ge urang jeli yang dibuliang ge mata iluak ditunjuk jari lima berawang lempuang haruang adada. Kumae inae dino panae tau anenon kilame baju wara kedua yang emuan perubu batu tanwa cimpada. Bi bambang lima lima la kelia ya di tenang kakak di ngagae kayan hulu melaga. Dian ya mga berita buliang himala dua mesai leka lango omawang. Baik pula ekelame kita de ekpe nyakai panyai rumah panjang panyai betebah. Ate etawan.

ano nun, kilame, baju, tenggari. Keduayang imuan perugu batu tanuak genali sangkeang semuli tanuak hijang. La kelia yar tanang kakak le dato ninggi ngagae kayan kanto isi dian ya berita negi kedawan api jeki jeki makai pinyamang rumah panjang. Baik pula ek me nyakai panyai rumah panjang panyai merili. Ate etawan nyau nyambuan de mua tibang padi. De tanang kurang abang pinyuang pindur mang tigi renang pegari. Kena urang

orang udah bilang ayo gini dulu agen dijen betuak bentuak gelai berasuak gede menyade pisiri laki ular kentang kering muak dek jeli yang

ka di nga gae kayan kanto anunuak diyan iya nabuak utara suak tuman tunyuak jari utang bae bulae ke lame tadi binya kae panyae rumah panjang panyae mencekuak tenang kurang abang kepe nyuang tentuak nigan uduak kena orang nanam mudan buluah ciputuak luni ditanam dulu cicikuak muni anak ketuao tungguak nyabak dicayuak rumpang rumpang nak ngadang mau bulan.

Jarum bang udah kendi kalang ora lang ere yar baru ku ngangau. Melum bau ada naona ada nao bilau nya ada.

bandera now. Ide engau no oliat tangijir nang. Anyam tilentang tikaleh dadah. Rudi yang betempa nyari hapgirantang.

Ang lalayang aragab, tungal, aji berani agilabi denga. Rawai dua, ketiga melah matan buruang balang. Ugi dengau ngabang buncu laja linga tinge ujang merabuang kajang. Nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang jawa. Nia beger ancam unyi geruda biluan terbang. Di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga. Dan pintu kemeran kantu tunggu darah nyawa kekelah nyabak kecayuak bulan rumpang. Kumai aku bibungkuang kebenuang tajau menaga. Puan turuan namun labuah nyayan letai ke sungai telaga. Benar pemandik kumang buju nyelia. Nyak murang te lebak ni mata kepak ucara. Atakan.

una pelagagitang manos kitukang mulut tetusu aruliang betempa nyari apkerantang cua kibujang samut kumang dan hitumu dek kumai aku menyadek rengayong begagong baju bitungal lagi hilang kitapu aku mai aku menyade bau tumbul rubu nalah buyang aluan gelumang ya murang laki berani udu nempak tau nunggu berubah tumang

Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau mimuni tunggu serabur petang. Umai aku bibungguang ke benuang tak jauh baru tuan turun namun labu abri buntu. Ner saya ke sungai telaga garu pimane kumang dayang bunju aram lupai lalai angu.

Babilon terbang. Betentang batang tapang sisanga. Puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tayai bintang tiga.

Ya tegang. Ubi dulu pucuang puang carang pimanang jaya olekati. Rudi yang betempa nyari abgerantang acua kebujang sambut kumang angkat dan mi kenyap.

De mane ekumang dayang akinap param malupae lalae tinggi jap kita evitimang kena wae cengat.

pangridan den batana nyang ngao bunga ngao sida lamain dan lebeh garinya batu penya kamano batu penya kaikan nuna

Mae Franklin gaul lagu Kunci Hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Bingah 9.20 minit malam. Soalan Bingah, selamat kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, Tidak Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami dengan gelombangin 101.3 MHz. Pemegang Bandur, Nur Kebukai di Serata Menua Sawak boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke semua Nur kita dia. Okey, kita kedia di Seri Aman, pemegang di Sibu, di Bintulu, kita kedia tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okey, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, takut di Senanyum Malaysia. Okey, pemegang di menua luar, selamat dengar ke kami. Okey, kelimpah dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM, kita megang boleh dengar ke kami dengan cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, gau My TV, main cara di kena kita dengar ke WFM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih mengagai kepada aku. Sam, kau dah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngakit pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belelak berumah jam kereta tu, nanti mata kat tinduk ke malam tu, atau ke kita ke benua gawak jam kereta tu. Okey, bisik sekedar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawak nangira dinindur, gawak jadi driba, kini driba luri, driba bus, driba van, kini e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, WFM dalam segmen kita pemerindang malam, WFM Segulai Sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn, gawak lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat Semifinals. France melabang dengan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar Semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag

Okey, nyam tadi baru dan merindang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, Wife Mi Ban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan atau ke salam rindu hati, salam jauh malam bakal ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Tahu tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjong kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi benarnya sebedau kita berperindah dengan lagu nangkan kita lagi, aku mai kita berhati ke info gayari tu benarnya. Info gayari hari upi stigmata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau info ke di email pemesai RUP Stigmata Kegari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ni dia ke report Gayari kena sar itu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kanan 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bas dan nur bakia kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu ti dikunci ke pemsai RUP Stigmata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu dari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Nyadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Oke, sekali lagi Meri, selamat malam, selamat ninya ke kami, pemerintah malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu, ke malam tu. Oke, selamat ninya ke kami, ngena gelombangin 97.5 MHz. Oke, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkenaan luar kesema. Okay, Borneo International Kad Festival 2006 atau BIKF dekat diatur minggu baru tu lah, 22 nyentuh ngagai 26/7/2026 ba airport lama Bintulu. Okay, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program KBC diatur berserimbai ngau BIKF tu lah pentingnya 2006 Borneo International Kad Festival atau ke Festival Layang-Layang Terbangsa Borneo. Okey, jadi ni teh ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority atau ke sidak BDA tu madah ke KBC jalai ditutup berserimbai ngau pengawal nyendia ke Nur ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, nah ni teh ke gambar ke di pada aku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang teka airport lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu. Ini bagi jalan kenang yang selalu ditutup. Tak ke segi ditutup, nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua penemu. Okey, nyanyi tadi, ngenang berkau-ngau jalan ke BC ditutup. Berserimbai ngau program atau ke pengawal BIKF Borneo International Kad Festival BIKF 2026. Nya Siti Info ungkap kita kediau di Bintulu. Eki benar ni ngakai kami jam ke detuk ke malam tu. Okey, terus kita berperindang ngau lagu Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Jadi lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu kedekat berpekit barenggat semifinal SCSJ ke tahun tu 2006. Jadi pekit renggat semifinal SCSJ 2006 dekat diatur kena 1/8/2006 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kediau di Selangau, kita kediau ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ngemata ke penanyi titik kerinduk ke kita ke BC berpekit bala semifinalis ke BC berpekit ba renggat semifinal SSJ ke 9 ke tahun tu 2026.

rendah sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Nak metu cuy kali waktu diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang nemiak senang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Pada Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Bat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ya, jadi nyampe tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangor 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangor kena 25.7.2026 berengkar pukul 7.30 pagi nyentuh ngakir pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival telah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang yang kaban Kus Negeri N59 Tamin. Okey, jadi berdengar terus dengar ke kami pukul 10 pagi waktu selamat dur 10 malam ketika 10 pagi ni. 10 malam dur kami mak kita dengar ke berita malam ke ditabur hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam lagi berita. Okey, kita dengar ke Siti lagi lagu Ari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempaya. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM Segulai Secalai.

Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

bulan 7 2026. Awam benuang diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembia Luma Ngomayen serta pemansang urang dagang Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah Madah nyangka sebagai atlet deka ngena company penerbai bilunnya berindia arip nyampa bilun tindak tentu manyuah. Nanti semakna cukup kontijen deka ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara ke sama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagai atlet diatuk baringgat ke penudi belatih nyengkau mbak menua luar. Ia percaya Sarawak dikena kaulia berpekit dikenangtan ke gelar champion bak semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekat nguleh ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Berkarim madah ke perintah menua berterima kasih ngagai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka uliah berpekit kena nguleh ke penyulut. Pemujur bak lumba ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagi renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tujuya ukai kena nganti projek ngagak Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, yau Jematan Batang Rambungan. Tang jalai ngejematannya bisi guna ngutuju ke pemansang tindak sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalinggi nyemata madah ke SSLR1 di pejalannya di projek strategik perintah besar dikena bersambung ke Sarawak ngos Sabah ngau ndak nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merip menguntung terus ngagi rakyat bakana menua tebing tasik hari tig mandak ke timpuh pejalai ngangkat ke penglikuan pengguna jalaluan serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak merekod ke-18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terdapat jalan ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tu mungkur penyampau semua barang dirampas bergas RM19.96 juta. Pemujur te pemadu besar direkod ke di Sibu Miri Bintulu Sri Aman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari store sejuk beku, perengkap pengangkut serta mayu macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang tidak rampasnya bergas 10.06 juta ringgit. PGA Mega Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Sri Aman Gau Kota Semerahan timungkur barang terampas 16,000 liter minyak diesel, tangki skid, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah tidak laba. Kena berjalai ke pengawaknya enggak penyampau semua barang terampas berga RM824,599. Nengah ops taring batas awas, PGA Mujur ngiga ngongetan ke sekedar rakyat menua luar titama ngau nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk daging, udah diais, tinadai permit sah serta ngerampas lipun bincing, motosikal serta duit, ngau penyampau semua barang kederampas, boleh RM783,747. Nyanakan berita kita ke malam tu dengar beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai Timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkongsi ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar kena tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat terdiau ngacir di Selampur, Sarawak. Perintah besar mega mantu nyedia ke program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bab menua pesisir. Kelimpahnya mega pemain lutur berbanding orang sakit mega udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kegau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya jak, kes nama meti nada mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kami, Lori Banggita, Nintiang Ari, bermacam lagu,

Ya, nak ngira indoor rumah panjai, bujang rumah panjai, tau ke kita ke dia bar rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen tu ke awak pemerintah malam YFM malam 14/7/2026 malam hari 2. Okey, hagi bergulang ke waktu Raja Smoking ke malam tu nyentuh ngaga pukul 12:30 malam tu lagi. Lalu pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah ninya ke segmen Timang Kerebat Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi, kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas lama dalam program Galeri Artis, bisi beranda ngau temuai atau ke penanyi ke bisi dibayar aku beranda dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penanyi ke malam tu ianya Eric Abang, okay, siku penanyi. Ari menua Bintulu. Jadi itu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mic teringat ke randau kedua yang nak cara bertelefon. Aku telefon ngagai lumu teleponnya, ngagai handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dadian, ndak boleh datai ke konti. Jadi lagi meh kita ningat ke randau aku. Aku telefon ngagai ya. Berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bab jam kedua tu aku maca sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala peringat bab Facebook Wife Mi Ban. Selamat malam nuju kita ke undangan jom komen tau bab Facebook kami Wife Mi Ban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita YFM Mi Ban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawal malam tu meruan ngau likun ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikenal merinan dirimpu ngau semua ke beloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju nuan mega DJ ngau bala bukai ke berau tindua jam keretuk ku ya. James Pangiran bisi komen, selamat malam DJ Rajes, selamat menjalani ke pengawak, minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedepai Warrock di Kena Merina Sidap Putra Borneo. Peter tinggal ku jam Jupas Lagu Jupas Lagun. Okey, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Davis Taylor, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polima Sien, lalu muka nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tino jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tino jenak ne. Okey, bergerak unci yang selamat malam DJ Ajes. Madah ke diri sibu tu request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di Kena Merindang semua kebagi dituju ngagai Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Davis Self, Mary Bull Martin and Desmond serta semua keberuninya YFM bakal ke malam tu ku ya, keberat tindu ku ya. Okey. Yen Will megap si komen selamat malam DJ Ajes. Angat kami buat semua han malam tu opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di Kena Merindang terimpu meh kuya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jess. Terima kasih sama-sama Yen Will, Shasha Amanda. Hai DJ Rajes, DJ RB, selamat malam. Mana hari kami di Sibu malam tu beribut kuya. Siang tadi panas amat. Minta main ke lagu Haley Robson, lagu Baduk Kiruah di Kena Merindang bala kaban Facebook bakal mapping animate MLSM terumah Clem, Clarence Midan terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serina Sendai Janang, Sendi Anne, Emilia Mi Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos Davis Stella, Peter Tungkau, Kujam Aina Lobo, Bibiana Robina, Iba Vincent, Hakim Muam, Mary Bulmatin serta semua bag group peminat YFM Iban gaul semua pedinya bagai ke malam tu ya. Catherine Robin bagai si komen tu semalam. Catherine Robin, selamat ke like pengawang inwan ke malam tu ya. Ok, Aram teringat ke lagu lagu Kaban Sampai Mati tang lagu ke sekali tu lagu versi Hesdia Heskia. Ok, kita dengar ke lagu tu Kaban Sampai Mati gulanya kami pemberi nama malam YFM.

Lagi macam komen bahawa Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya sekali lagi terima kasih guys semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati, pesan jauh malam bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Selamat malam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu hari Remjana Pulai ke Sarang dituju ngagai Zilahani, Emilia Mi Richard, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tingkau Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamos Davis Taylor, Femegah Jupas Lagun, Najulina Bugis, Roslia, Serina Senajana, Magrai Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Eltabina, Watabarau, Dublin K. Baja, Catherine Robin, Ibaran Maki, Pulimasing, Rachel Merikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, semua aku yang harap kita perindang. Okay? Komen ke sekolah itu, Ari Alin Empanit. Semalam di Jeraja, selama jelai penyawa, manah gara kami di Miri malam tu, minta main ke lagu Menyadi, lagu kedebai Masterpiece. Di kena merindah balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, abak sebaran dur sediau keberuninya radio jam ke ditu kuya. Ready sabai mengapa si komen tu. Soalan di Jeraja, selamat jalan ke penyawa bak konti malam tu. Terima kasih. Okay, Richa Unob, selamat malam. Selamat jalan ke penyawa. Main ke lagu Sylvia Banyi, lagu Diau ke Tegal Sayau di Kedah Merindang belakaban. Kesuah nuju pesan meh. Nuju Nuan Mega DJ pesan. Nama tu ngarap ke terperindang. Oh, ngarap ke DJ terperindang. Yang madah ke diri hari Jalai Simpang Semunjan. Okay, Agnes Nia Robin, soalan di Jajes. Selamat berjalan ke penyawa. Berita kami di Miri malam tu mana, minta main ke lagu Anderson Nyalai, Berai Nganti. Dikina merina terimpu, ngau semua ke berarti induk ke malam tu. Kaya ngarap ke mujur dalam semua pengawak meh. Ngegenuan DJ ku ya, terima kasih. Okay, Juni Ben, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu hari David Till, Nuan 92, Nikita Merina Terimpung, semua belakaman Facebook, Indo Kenawit, Syasha Amanda, Bangi Manduh, Doria Kloni, Zarina Jantum, engkau semua peningnya meh ku ya kebenarnya YFM. Lizawati Abdullah, selamat malam DJ Rajes. Angat dar kami di Julau malam untuk ku ya neh. Okey, minta main ke sebarang lagu meh di kedai merindah semua peningnya YFM ke berau tindu ke malam untuk ku ya. Mami Aba, okey, selamat malam DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawa bakal ke malam untuk ku ya. Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu. Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua peningnya YFM Iban. Selamat jalan ke penyawa manah serta hangat malam tu Bak Sri Aman ku ya. Oh, mana setangat neh sambil gawak tu ninya kenuan. Terima kasih sama-sama Roy Kuang. Okey, selamat ngeraja pengawak ngenuan ke malam tu. Oh, okey, kita dengar ke lagu Josephine Jury tadi bisi lagu peminta madah ke kaninya lagu Josephine Jury tu lagu Nuan Siku. Okey, kita dengar ke lagu tu Bak Pemerintah Malam YFM. Okey, segulai sejalai.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France berlabang dengan Spain, but Dallas Stadium Arlington USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak Semifinals. England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Kat Jelemang, jauh lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Macam kita ke diberinya pukul 10.51 minit malam. Terima kasih dengar lebar lagi terus segala sejalan ini ke pemerintah malam YFM, okey? Jadi, anda ingat bahawa sejam ke penudi lagi pukul 11 malam, yang tengah ke pukul 12 tengah malam, bisi program Galeri Artis, okey? Aku Mai teringat ke Randau bergulai gau siku penangi hari menua Bintulu, okey, ianya Eric Abang, okey, yang jadinya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi, okey. Lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban ni bagi komen kepada baca ne. Ellie Spencer tu berdau saiku merahkan diri Aris Power minta main ke lagu Igu Anthony melegai pengerindu di kena merindah terimpu ngau semua peringat kebukai ngerap ke belak terperindah me tidur jenak ke malam tu ko ya. Ok, Ngumbang Cundi, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawak, selamat malam ke. Ok, Luisa Lenguti, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak malam tu, God bless you, minta main ke lagu Utai Orang kau yang dikena merindah semua belakaban Facebook ngau Kamis Rumah bak Sungai Lemayong Bintangor ngau semua mendengar YFM. Mary Jalau Ujo mengapsi komen minta main ke lagu Lin CK Nuan Nyukat Aku ngau Pemajik dikena merindah terimpu pemegia Ara Arelin di Upsi Perak, Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Mary Ubermatin ngau pesannya selamat malam tindu jenak ke malam tu ke ya. Okey. Lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ Madah Kediri Aris Lepin minta main ke lagu Kalih Kepulai di Baik Urim Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ request lagu The Crew Nada Agi. Dobling ke bajam ke si komen. Mana hari kami berbatu 15 kucing serian ku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita kudang anjung komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebentar kita mulai dalam program Galeri Artis bukulah enggak tu mai ke malam tu inya Eric Abang siku penanyi Ari Robin Tulu yang itu dia Babin Tulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu yang diberi nama Anuan Barulah. Okey, terus tinggal ke kami pemberi nama Lamu FM.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalai.
1: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi ke udah di semaya aku tadi, berandau aku ke sekali itu dalam program

0: dari artis bisik siko penanyi ya dia tu Diau Di Bin Tulu. Dan nanti ba arus telefon kita ke malam tu jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ Rajin.
0: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ?
0: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sedap ya. Nuan tu Diau Di Bin Tulu. Ne, betul ne?
1: Ya, betul.
0: Okay, aku kebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama di Rimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri me tu, au.
1: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigi menetap Bab Bintulu atau kerja Bab Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia bak tak tahulah.
0: Oh, okey.
1: Tapi nanti asal usul ya sigi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
0: Complicated ni.
1: Okay, so nanti ni teh kari sepi abakku segasari nanga sorry ya apa aku sega berasari pasai bon sibu nanti makku asari temalat suang so nanga temalat suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat atau di tu taban sege berpindah lah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
0: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu hanya Eric Abang tau ke di kanggau kita Eric mana? Eh?
1: Ya betul. Eric kanggau ke Eric aja.
0: Ya. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu terima kasih Eric laban oleh ngelimpang ke diri meri awak Nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu nih henti ya. Nadai program tu tentu ya Nuan udah tindu awak nih.
1: Selalu ialah.
0: Temu tidur.
1: Nanti nak agak pengawal bukai saja tidur.
0: Oh. Okey, oh. Jadi menyingkiran tadi mungkin Nuan tahu disebut nang segi asal Ribin Tulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah diau dia nih, Eric.
1: Ya, betul.
0: Oh. Okey, Eric. Jadi, nyameh. Sebenarnya aku bisa medak ba sistem kami itu medak ni bagi lagu Nuan daripada aku mas ya maknanya direk ya lagu bisa dalam sistem kami lagi aku medak ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisa dalam sistem kami ke malam tu tante juga ya aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric ke benar ninga randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu minta Nuan berkongsi ngagai bala peninga ke benar ninga ke program galeri artis kita ke malam tu Eric.
1: Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah arti ya nak
0: betul ni okay. Mayan Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius atau ke ni Mayan Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
1: nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu oleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku segi aktif berlagu hari mid aku start berlagu hari umur aku 7 tahun hari tahun 1 kena sigi udah start berlagu selalu dianjuang selalu ngau balak selalu dianjuang-anjuang orang bertanding selalu nitih ke abak aku gak laban abak aku sigi orang aktif berlagu cuma yuk kan artis sajalah okay. So kira pemerindang orang di pentas ke tangga hari panggau ke panggau kena lah selalu selalu nyari hari umur aku mid udahnya nanti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitih ke Tegal aku medak apa aku aku nitih aku ke Tegal medak apa aku jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat selalu danjuang bala cigu bertanding sampai aku belalai danjuang bala cetok bisik kisah lucu mimik lah sampai nama tu dianjuang bala cigu bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita agen mid deh kita kita agen mid segi orang kak kita fokus belajar
0: kira-kira nadai minta pemendar hari apa indai ne
1: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei nitih ke mayanya nama aku bahku suku Brunei, laban apa aku kerja bah Brunei. Okey, udahnya tok yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kena. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kena lah.
0: Ketiganya, Nuan udah ke nyadi Johannya, bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
1: Aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So uji bakat di baik bala cigonya tadi lah. Hari bala cigonya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Bruneinya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Nya adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temu orang. So kena ano. Lucu lah, betul-betul lucu.
0: Kira ke mayanya, kira ke pengingat pahit nanti dikenang dia tau. Jadi pengingat manisnya nih, Rick.
1: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Adanya
0: artinya Nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyuruhan tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
1: Ya betul.
0: Okey, Al Eric.
1: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyuruhan semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu.
0: Ya.
1: Sampai aku study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah. Aku study ke luar Sarawak ke Semenanjung. Aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin... Kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Teringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal. So, aku nguji barulah bertanding belagu. Kulu kilik dengan orang bertanding belagu. Until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigit surat khabar tenyak lah.
0: Surat khabar pekit lah.
1: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang mayanya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu di uji bakat sama. Aku dengan bisik siku lagi artis Eric. Chris Ben Paula. Dengan bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak di uji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah.
0: Nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tahu Nuan udah bergelarnya di recording artist mengikutan tadi Nerik.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi nya meh hari mit nang yang udah mayu pemujo di oleh Nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric.
1: Okey. Ya, menang bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh numpuk pun bisa gak belum ada
0: ya. Segi ada bertanding menyukuran ya.
1: Betul.
0: Okey. Agi dikingat ke Nuan Eric laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artist mulai nyo sida syarikat Irama disebut Nuan tadi bisa ngerekod lagu Nuan kau sida mainnya?
1: Bisa. Masanya, okay. Nanti nita ke betul-betul single debut menyukur madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
0: Oh, ne.
1: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp berketok. Aku belagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh kau ya? Mm-mm. Lagu nam, lagu sapanya? Ah, lagu gagak aku mpo. so orang tu tadi lah. Alu terus forward lagunya tadi. Alu ngagikin orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku, uji bakat. First lagu kena kuji bakat adalah lagu kumpung.
0: Yeah.
1: Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
0: Nuan Seputku. Oh, maya, maya Nuan. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagak Nuan begini.
1: Nadai. Nadai. Aku menyanyi ke akapela aja bekerja pada depannya ya toke syarikat yang ramah misalnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru kau yang mada sesuatu yang baru jadi uji bakat boleh. Nyak dah lagu nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nya. Laba lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku. Adanya sikit-sikit lagu digagak akumpu gak ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya akumpu gak ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Bekaban nya. Pengerinduk Bekaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada syarikat toke syarikat iramanya. Yang merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerindu Bekabannya, ia merek aku demo bahasa Cina tu, betul tu pun lucu. Bahasa Cina, aku nanya ayah, okay, nama lagu tu, nanmu ku nama
0: lagu Cina.
1: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina, udahnya ia ngasuh aku, nama tu nulis kediri lirik.
0: Ngalih leka ya ne?
1: Lekai ya kekak ayat tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dekak. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama dekak bak lagu tu yang mada aja tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Ya tapi nyala tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi.
0: Okay.
1: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tu anugerah agak masanya.
0: Okay, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penanyi dia tu ne. Okay, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
1: Boleh.
0: Lagi Nuan cerita pasal lagu tu.
1: Ya, lagu first lah. Lagu rancak ke boleh.
0: Okey namanya aku main ya lawan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
1: Ya betul.
0: Okey Eric tu dengar ke lagu tu dulu au. Okey jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninga, laban lagi terus Ninga ke program Galeri Artis Begulanggau Eric Abang ke malam tu. Benda nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninga lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai itu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Muji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeninya di seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo. Nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekanya lah.
0: Ya cerita dalam lagu Bulang Jai tu tadi ni. Okay. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Sementara
1: nanti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sikit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpul kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meri feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik
0: Oh, laban Nuan ke nusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ni maka ni nakak kena tu segini ada yang ngena katanya khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis leka lagu tu berkini lagu Nuan kena tu aku
1: so far bisa dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisa ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Kesatu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis me ana. Udahnya. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah terkelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tinggi gig lagu yang udah kalah pansu by CSC yang udah di nama tu dibayar balak artis ya.
0: Tapi
1: aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi. Ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Ndak agak Nomadah diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peninggal tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk kasar itu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang ada, aku kak, nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu, I minta aku perform that lagu, ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya dalam Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentiang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentiang tok ia bisa ubah serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya bakal puisi lagu Ayas tok yang mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah bagi bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Laban nuan kena si berkawan ke lagu Ayas tu nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak aku tu. Okay Eric tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ingat ke dulu lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: dah dengar
0: ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne.
1: Okey, bunyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun temato debut as an artist pada dalam Sarawak tu. Aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ia nanti nasilah aku masanya ia baru umur 19 tahun lah. Ia bisa accident berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ia nadai so ia betul-betul meri kesan ngagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kuto tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak ya, ke lagu Ayas tu ne. Nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebisi ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Jadi nanti kita ngenang bekaun lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lepas lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ngu yang agak tanya kebuka meh tu Eric ne. Nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan misi pengawal bukan kerja nuan minta nuan musi atau kenerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap aku. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician, maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agak berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisa event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisa lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisa jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban punya kenuan tadi nuan bisa pengawal tetap nampu, pengawal hakiki nampu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab mau berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua iko ianya Niang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti.
0: Mm-hmm.
1: Semua artis nombor satu Malaysia.
0: Yeah.
1: Hel Husaini, Dayang, memang aku minat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang hari subah-subah sampai Dato' memang sikit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya, sikit ninga. Sikit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat Atok. Aku obses gila-gila lah sampai Dato' Fabio Usher dengan Judika. Nanti artis artis seribai aku hari mid sikit dah biasa dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikit artis yang aku idolakan sampai Dato' laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu.
1: Okey,
0: ya hanya dinya meh pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan bega tu, Eric. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisi kalau ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenal kita kira ke mana kaget kita yang pun vokal ke atau ke bisi kalau ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisi kalau kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada, aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subah suka, adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bila, setiap kali aku menulis, ngadak penulisan lirik sebenarnya nadai subah, aku suka shengo ya, ya suka madah dengan aku. Ya aku nak boleh lupa yang yang Jeffrey Nyalo kalau madah dengan aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya lagi. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur ku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: dia. Memang bisik diajar secara profesional, bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigat tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik teban tu, ne, Rick? Asal saya Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey, jadi nyak meh laban nuan tu punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Rick jadi minta nuan komen ni miat ne senentang industri musik Iban jam gitu begini nuan muda industri musik Iban kita ke dia tu Eric kau
1: okay tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad. Adanya nama tu subak lah zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, yang mereka jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisi bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dek boleh mujur bak dalam industri. Yeah. Lalu Subak kan, zaman Subak, kitai mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Yeah.
1: Okay. Legend bakal tidak yang kejemat, yang Jepri Nyaloi tadi, yang Ganing Hasan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman Subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, ngagak lagu, nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal, sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar.
0: Betul.
1: Maka sila YouTube, sila TikTok, dia tu melobo-lobo keni cara dia belajar, ngangkat lagu, vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan, terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: makin dari luas.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat akulah.
0: Ya. Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pen kira-kira ke meri impak positif meh kira ke makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa bisik satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube mayuh view tadi, nama kubuah lagunya tadi tidak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, tidak diberi sedia ada kita mayuh artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelepan mana dinya lagunya mana nyebut batu diri saya lagu itu tidak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang ngawai itu digagak sedang ke diri, dikompos dan lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita yang pun industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Laban yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI yang memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita.
1: Ya,
0: ketika kita mega anang sampai baka AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tuan ngena utanya ngecara ke mana mana Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibi si jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu asaiku ke mainon ninya lagu nuan sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi. Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira ke mulai pengingat nih Erik.
1: Ya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis YFM, lagi bergulenggau Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke, bisi terundian ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak. Bagi komen ba ne.
1: Nanti bisa rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Nada lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira ngari ke kita bansai ban mana?
1: Ya betul. Uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokap datai ba pengunjung randau tua tu Eric lebih jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okay jadi. Kira kenyak meh, kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eric Al?
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tok memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya. Tadi harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan berlagu bak pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang berlagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Muni ku Ramadah, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu. Tang nyame tak ada lagi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini tak kau berdaw bisa nemu kini tungak ku yang sedato ka ngerekod lagu kini ka ngagak dekat lagu kini yang kan orang bisa jaku pesan dekat ditinggal ngagak sedato Eric.
1: Okay, pesan aku ngagak kita adik-adik balu adin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat bijak dulu. Okay. Okay. Nanti kita bisa nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo, kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan, berkeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, berkeni cara kaknya ada ke lagu, berkeni cara nama tu mengeluarkan suara yang betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience dengan orang bertanding. Atau betul aku setuju dengan certain guru vokal. Semenanjung dia pemayuh bercakap, mayuh kami selalu cicat. Dengan guru-guru vokal, aku bisa ngelala dua tiga ikut guru vokal Semenanjung, tidak ya selalu bercicat dengan aku. Betul, experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup anang peduli kerja ke orang.
0: Okay. Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jaku terima kasih jaku penghargaan. Okay, jaku penghargaan ngagai orang ke mayuh nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okay, aku nak kalah lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook sidak, kadang-kadang ingat. Oh Nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, you dah tuai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang aku tu rabun bah. Yang salah kita bisa rabun tu pedis mimit. Okay. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi itu sama dengan kita semua. Aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lejuk support aku, selalu nanya, kamu ayah Kak Pansut lagu baru Eric? Sabar. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okey. Terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku. Terutamanya DJ-DJ radio, kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kali isi lagu, ne.
1: Ya, terima kasih ke DJ-DJ radio kena lejuk, nebah lagu-lagu aku. So, terima kasih lagi kita semua.
0: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peringat, bala peminat tu, Eric?
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu, ada masalah. Aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, No2G. Sigit lagi Eric Abang No2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Kemudian nanti Instagram aku Eric Abang. Kemudian aku bisik thread gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai buat pujung randau gerai artis. Jadi cuma sing kenuan Eric laban uleh
1: okay, terima kasih DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyapdinya tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti

0: Kulai Sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
1: 12 tengah malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nade uli batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkah utai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, bakal teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka runding orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngemuan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandiak ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti menyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
2: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Yang pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya. Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Kes culik tau kelem biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2020.

0: Tuh, belakang truku. Itu aku, Dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tuh. Pehnya basahnya perlu tusuarnya. Nama apa ngawang, Dek? Nama Dek pindah, pe ambil megang tedang kuat di tok.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh di tok, Dek. Muai si datian belakang tuh, mantun terumput tuh. Nah, ini aja kau lala orang beredio, Dek, ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dulu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gendulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ariwai FM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jemaah kita udah badu makai bak no palang pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang bunuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa Nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malad.
1: YFM, Sibulay Sejalay.
2: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi ku dek ngok to to pakai sanggol suma temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumanya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ami April dang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita temenian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: tawas.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.
2: Simpan mengau badan, gelemak bati nuan, are kemertas. Kaban tit disadang nuan mentas, kadang nyak mekenguan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medaguk, are bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik. Hospital luar bebayarnya pun bisik ngambil. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

sendiri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: 101.3 FM.
1: Kabanti merinang kita, ninja lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: Y FM 101.3.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2020.

0: Siapa genunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Kaja kok god bai to yanya leka jako nama tau ke leka jako noun lalo rate leka jako god bai to ke satu yanya jako disebut lo kitab serarok nyala suah nak kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat serarok, selamat lemai semua tai ke bakanya disebut lo kita nyap serarok lalo ke kedua nyap serarok ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopo tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok rete leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke betara bisik ngonuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti ke rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave a bottle of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: ke kini sudah rumah pegan.
1: Kamali lawak kita mungkin. Umang, ukannya kama kain tin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestan. Ya pedak non taya keretanya. Nade bungai aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Jaga sebedau kena, penusah tahunya di sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan susu pekan manis bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekan manis mayan mudar air irup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu umdewan. Pesan tu, Ari YFM.

0: Lam
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
2: Mas kena berus, nanti lagi sekali lagi kita nganggap penyalah tuh telanjai kebet yang luar ya, aku ya lagi sepana takut.
3: Minta ujap sebunya uman ke kolaku titik tau.
4: Aku udah tua saya ku telanjai DJ. Petua ku saya ku. Aku ngeriat ku saya diri lapa yang pedau sunan ku ya DJ. Lah.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi segulai sejalan baru kita bawa penggera pagi YFM pagi hari ketiga kita sari itu hari ke-15 kita udah nyingkang bah bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu kita itu tadi Dani ngawa 7 melalui via mega julu ati ya ke baru lebana selamat pagi balakaban semua nyadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu rangsang meh diri ngau semangat pagi ti ngasuh kita ya regas agi nuar semeja pengawa ya kerka diatur kita sepemanjai ari atau lagi lalu pihak pegang dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ngegai pukul 6 pagi itu dia tindu malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jena agi balagu ti udah dirintai ke awak timang kerbak tawas penglama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pia mega ngulu bala ya ke gawa shift malam lama ke gawa shift malam endak ditinggal ke kami dapat ditia ke semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke depan lama kita boleh kenyap ya ke mana lalu sarito hari ya ke baru perangsang ya ke baru mega luar kita itu tadi ransiang agi lalu sebut berkawal ngau ransiang tu nanti guna agak pengransiang kita intinya seminak bambulan aja tanpa tuang nak nyawa tetapi mega disempulang ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bahwa petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerjau tai kerkadi gagal kita sepanjang hari itu lalu pihak menggambar terima kasih ya ngagaya banti udah nampuang sepet kita bak dunia injau tu lalu ke pagi tu aram kita sama dia jenuh dalam dulu bersampi dalam mati diri bugulai ngau raban Christian hari kerja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus sari itu kena 15 hari bulan 7 tahun 2026 aku pendiri Joseph Jai hari gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu baca hari buku kudus kita dambil hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagi 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayuh bengkah atu seruran majak besampi lebih kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngambil ke kami ulian usui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngamik

Kah aku boleh nerang kah misterinya bakal ti patut di kerja aku. Kita nak tenak pintal, lebih kita begulai ngau orang kah bukai. Orang Kristen. Oh kita nak tenak pintal, lebih kita begulai ngau orang ke ukai orang Kristen. Ngenak semua peluang kita. Awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke ati urem. Ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Baca kita ayat 12 ngau ayat 13. Ipa paras ianya siko raban kita empung kenyadi ulun Jesus Kristus. Ngirum ketabe ia seruran bebenar aman besampi ke kita ngami ke kita nyadi urang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala. Laban aku bersaksi madah ka ia udah bebenar aman bekerja ke kita ngau sida ngau ke sida di Laodicea ngau di Hierapolis lu tua kristayau ke kita ngau jemas ngirum ketabe ngagai kita nak munyi baca rebo kudus kita awak ke Tuhan merkat ke jaku ya amin. Sebedau kita ini ngah jaku Tuhan arah besampi semua kita Tuhan adalah talapai kami begitu kami kak ninga ke jaku nuan nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dah lalu berjakup meh nuan Tuhan ngagai semua kami ngambil ke kami tak nemu nama perkara tidak dikunci ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin. Jakut Tuhan toka batang padamu kak dikunci kaku ngau kita pagi itu ianya pasal besampi pengering kedatai hari Tuhan. Dalam baca buku kudus kita pagi itu kita ninga pasal jaku Rasul Paul kengan sehat sida raban Kristen di menua kelusi seruran majak besampi lalu berjaga lebuh ke besampi serta meri sampi terima kasih. Nama kebuah Rasul Paul ngasuh sidak di menua kelusi seruran majak besampi. Laban besampi itu siti ari senjata. Kedikena kita orang Kristian nyaga diri ari ka dialah ka penemu sitan. Bala menyadai dalam nama Tuhan Jesus. Besampi itu retia kita beranau ngau Tuhan. Serta sampai itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan. Lepas kawul kita rapit ngau Tuhan, nadai penemu kena menuku pulih ngalah ke kita. Laban sampai itu tadi kena kita nyaga diri empu ari sebarang utai ke nak menuku. Lebih lagi sampai itu dikena kita ngering kaki penghidup roh kebisik dalam kita. Lepas nanti penghidup roh kita lemik semua bagi dalam tubuh kita dekat lemik magel. Dan nanti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering magel. Mayuh contoh diberi ngagi kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tu menyuhutai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu utainya nak boleh dalus ke kita ngak penemu kita ajak. Kita mesti bisik Tuhan ngau kita. Kita mesti bersampi minta Tuhan ya merik ke kita penemunya penemu dalamnya kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi nama kebuah
lepas mai orang dekat ngacau kita, lepas kita ikat manseng dalam pengarap kita. Tenunjuk kertinya, semina sampi ajak oleh nyawab kita, muju dalam semua penghidup kita badunya tu. Lalu sampi itu meh keseruran merik ke kita penghidup ke sempurna. Pengujungnya bala menjadi ramai kita selalu bersampi ngagai Tuhan. Laban sampi bisik kuasa kena ulih diperbanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu. Sampi tahu nyawa kita kering dalam penghidup. Bagi aku, aku dah bersampi ngagai Tuhan, aku berasai lantang hati. Laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku, lalu aku nak takut. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala apai kami ke dia di menua syurga. Terima kasih Tuhan ke jaku kudah di kunci kenuan ngau semua kami ke pagi itu yang nyak pasal sampi. Nyalai saup meh kami. Awak ke kami Tuhan yang nyak seruran bersampi ngagai nuan. Lalu awak ke semua kami tu tadi bersaup meh bersampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngau pengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
6: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
7: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan menyodan, munuh gemadang buluh parugan berintai enam, kawak lekitai daya parubak muai hutan, tu kenaka jaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngau nuan, selamat ga uati gati mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ga ikan.
8: Why Dani why? Oh why Dani why? Dani why?

Jaku prangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi naderti. Tumpu kemerundian kita butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundang menyitu, aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bekeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semua nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisit. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang betukut berkunci ke pemberinya enggak orang bukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum jadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemberi ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak nang pesaka tidak tari Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Penyurat pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25 Regan 7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan berdewan.

naik sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Nak main tuju ke lewat untuk diatur, ngambil ke ngemliang ngomberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak

0: tanggal 2006 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kekalan Bak Dewan serupa guna selangang.
1: Info aktiviti Y.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

luar banget nak seluar seempatnya baki atau keruak hari rupanya wah parai kita temu mati ingkelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dubai Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke peningat hati mending ke YFM bak penggerak pagi lalu mari kita berhati ke berita ti BC di pedak aku bak Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu. Ke alai kemari empat ikut hari menua tumpu di pelabar ke BC enggau kes curi bak nur pakian kereta bak jalan petanak kena 11 hari bulan 7 tu tadi udah mujur ditangkap bak polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pelilih menua kucing dari ACP Alison Naga cabut bak penerang berita ya. Jadi ia madah ke bak tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bahagian siasatan jenayah daerah BSJD induk upis polis bagi pelilih menua kucing udah berjalan ke operasi tu lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke umur area 22 nyentuh ngagai 27 tahun lalu bak tangkap tadi polis sudah merampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipe bincang di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di Pansia tu tadi lalu pihak mega ba persa air kemik tak ke urine test semua sudah ditemu positif berkena ke dadah lalu ditiak ke kes penyalahia ke sebedah tu dia sudah tu tadi bising membuat rekod ini tadi ba penyalah ditiak ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesihatan ngopi mega bisik berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953 lalu siku ada suspek tu tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemadu dia 3 jam ia ke dia tu jadi sila tu dia tu dia reman 4 hari nur mantu kes tu di atas lalu nanti sila tu tadi ditemu salah dia sila tadi boleh kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun lalu pihak mega boleh dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi semuanya ia kebisi info berkawal ngau kes tadi tak boleh jadi saksi berkes tadi. Diminta berterpun ngagai bilik rakan IPD kucing bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke semak bak nur kita diau. Nadai kompromi bak orang ia ke ngerja penyalah. Jadi anak takut nanti kita tu tadi bisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bang mau mata kita ngeriput atau tu ngagai pulih. Sebab bisi sekedar kita tu tadi kelalu nangi ngai ke utai tu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu. Lapan nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyom merangsang sida ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namun jarak mesti dah ya lapan yang murah takut ya dah jadi nanti kita kenangi ya okey jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tanya tadi nak betul di pedak kita terus report ngagai sida ya ke berkuasa. Jadi datang lagi kami dikang natai ke pesan berat yang kami dikirim pening semua bak email kami YFM Iban ngepem ke nombor WhatsApp konti. Okey terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sebelum kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi tulis kita tadi nyemet tak tahu kena lalu ke safety mega ha ngeka utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tak ke bisi natu nyemet tak dia dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musi lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sudah natai ke pesan ke pagi tau terus berpenang baru ngau. Lagu Arya Lily Steven pagi tau. Terima meh penampak dilindung buah hari. Penggerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Menatai ke pesan berhati dikirim peningat kita bahawa pengerap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba belah tiria semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke diau ba Nangga Kumpang, Rasau, Kumpang Pawah, Kumpang Langir, Danau, Kelampu, Ngau Kebelayan, kenala dia rintai ke ditu tinggalah Munan Anak Ubuang. Jadi pesan tu tadi mendah ke Munan Anak Ubuang. Munan Anak Ubuang tau ke apa Ember, tak imbal. Udah nadai laluan niang Munan Anak Ubuang. Niang Munan Anak Ubuang tau ke apa Ember, tak imbal tau. Deka dia senggai balam mayuah malam tu, malam bertinggal 15 hari bulan 7 baru mah ringkai sermat engkelili sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Ember tempu ba nombor 0132355664 nando baru isi pesan ke dikirim Ember ke pagi tu pesan madakah paya ianya tadi Munan Anak Ubuang. Munan Anak Ubuang tau ke apa Ember tau kimbal udah nadai lalu niang Munan Anak Ubuang. Niang Munan Anak Ubuang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 ba rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ya ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngege Ember tempu ba nombor 0132355642 lalu ya kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy Anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya penusah rabat baka bala barumah tama nangam lupa rumah muluak keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Semenah Tabau rumah Minggu Keranggo ngau piak mega bala kabar belayan ya ke diau ba rumah Albert Kadir Munggung Bawang, rumah Gentiang Pelai Ulu, rumah Jugan Mendas Baru, rumah Budak Sungai Anak, rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong, bala rumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, pemuga rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong, rumah John Edward Adraw Kaki Wong, rumah Wat Sedien, Sebubu Ria Kaki Wong, kepelayan kerja rumah Daniel Kawit Bunsi, rumah Berarik Kedap, rumah Duat Nangasam, rumah Untana Tanyu Sikup, rumah Suli Plasu Urban, rumah Spencer Mulung Temudua, kepelayan kedia berumah Kerbau Lubuk Payang, Praja Doa Berumah, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, bala kedia ba Tanjung Perpat Kabung, rumah Milain Pelai Ili, ngau piam ga kabar pelayan kedia ba Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak ngau Pengulu Michael Daji kedia ba Empayang Ruban Libau Anak Lasa kedia ba Wong Besi Krian Satu Juliana Nunggu Anak Anthony di Sebarang Alain Dodiau serta kabar pelayan ia kenalah dia rintai ke dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kenal satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital seratu lalu niang Stella Runya Anak Jimmy. Niang Stella Runya Anak Jimmy tau deka dia senggai bala mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kabar layan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai rumah tinggi anak tamien Kerangan Krian Seratu lalu sili lagi tahu bertanya ngagai Jimmy Anak Sigi bernombor 0138657831 tahu ke ngagai sila Anak Jimmy bernombor 0138853525. Nada baru dia ke pesan ya ke datai area Jimmy anak sigi ke pagi tu nyari pesan tu medahkan nak ya ianya Stella Runya anak Jimmy udah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 ba hospital 100 lalu niang Stella Runya anak Jimmy niang Stella Runya anak Jimmy tu deka di tu balam mai malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah ke di anjuang pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Kristian Kerangan kebelian ke di pesan pendatai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah antigi anak tamian kerangan kerian 100 lalu sile agi kita tahu bertanya ngagai Jimmy anak sigi tempuh bernombor kusuang 13 8657 8 3 1 tau ke ngagai sila anak Jimmy bernombor kusuang 13 8823 5 25 lalu nangkan kena pesan ya ketiga setiap pesan pemati ya ke di kirum tuai rumah Aji anak sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan dah 7 tu tadi lalu niang Ajat anak Ganiang tu dekat din tu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 jadi kabar pelayan ya kengelala niang Ajai anak Gani yang tahu ke ayat rumah haji atau dipinta data yang ngesah penusah rabat tu ngegaya rumah haji ulu betanah buku pakan dan baru isi pesan ke di kirum tu rumah haji anak sang ke pagi tu yang dipesan medah mati ayat ya yang tadi Ajai anak Gani yang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Ajai anak Gani yang tahu dekat di tu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala kabar belayan di ngelala niang Ajai anak gani yang tu datang ngesah nusara batu ngagaya rumah Aji ulu betan buku pakan pesan kita ya ke 4 pagi tu pesan pemati ke dikirum bada ana bukil yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bermerio 6 buah rumah merinduan pihak menggabala kediaba kampung saudara baru bara sebangki dua buah rumah Sermat San Panjai Lubantu kepelayan ba Bukit Tungku Cangkul Tintilalang Sindong Ulu Marup Atas Empelam pihak menggabala ya kediaba sepatu niah Sedarat Mawang Setengin Semuanya Baru Sukuang Lubantu Jelukuang Rumah Sibat Isu Semunjan Ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngala inya anak kasih jadi pesan tu madah ke inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi laluan niang inya anak kasih tu deka di intu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 bak rumah ganji merio sedan baru engkelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati ya ke dia kiro

atas uliat kirim tina ana bundang lalu pesantu menuju ke Babelayan. Ia ke diau ba semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat ana buge. Kalau lebih lagi bala kedia berkabuang ruban satu ngau pia megai kenalah di rintai ke ditau nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam. Ting lala niang siman anak usuop jadi pesantu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usuop niang siman anak usuop dekat diatur kena hari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai bar rumah cuat anak buge empayang atas kabuang siliagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai yatina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagendat bernombor 019-497-8507 anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim tina anak bundang ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6/18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai tina tempu bernombor 013-277-3166 tahu ke ngendat bernombor 019-497-8507 lalu nangkan kanya setiap mega pesan ngetas uliat ke di kirim tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju ke Babelayan ke diau ba semanjai batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau ba skim SPS batang ai PS1 ngo PS2 pian mega bala ke diau ba Sungai Keruh Seman Sabah Lubuk Subuang Lubang tu panggang pian mega bala ke diau ba Miri Merinduan Sepanggi Panjai Sepanggi Pandak San Semenanju Ulu Lansing ngawa basi kebelayan ke dia berselindung ngelili serikai sibu bintulu kapiat ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang manggat anak kandau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau deka diatur pagila ya niang hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi pala ke dipesan di macam data yang ngulu pengawal tu ngagaya rumah menuah nangga tiga atas lubang tau lalu sila lagi tak bertanya ngagai tinggal nama ngat tempuh bernombor 011-25-083-769 tak ke ngagai sila anak manggat bernombor 013-54-00-585 nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah jadi niang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur kena pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu ke Babelayan ya ke pesan di pencadatan yang ngulup pengawal tu ngagai rumah menuah nangga tiga atas lubuk antau sila lagi tahu bertanya ngagai tinggal nama manggat tempu banumbur 012-50-83-769 tahu ke ngagai sila yang anak manggat banumbur 013-54-00-585 lalu nguyang lagi pesan ya ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunyu bala ya ke dia benia Miri Suai Mamut Sungai Selitut Sibu ngawi ya kenalah di rintai ke itu tinggal yang jenai anak gaso tau ke indai sami jadi pesan madah ke pengawal kita sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke indai sami dekat diatur kalai kena malam hari 6/18/7 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawal kita sulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal nguan yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang sila lagi tahu tanya ngagai subi anak ini tempu bernombor 013-822-8265 nanda baru isi pesan ke dikirim ke rumah subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang jenai anak gaso niang genai anak gaso tau ke dikanggau guna mainnya sambi deka diatur kalai kena malam hari 6/18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tumu pagi hari

Minggu 19 hari bulan 7 hanya di tembok pengawang kota Sulit dekat ditangkan ke ngau pengawang muai antabalu bala kedepesan pada tayang uluk pengawang tau ngagai rumah subi anak ini sungai lawang bakuang sila lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempuh bernombor 0138282162 ke situ tau pesan ya ke 8 pesan ya ke dikirim manca anak awiang lalu pesan tau nuju bala ke diau ba rumah sebeli nang adap batara jang kapit nang meke nang buya bala ke diau ba nang bulu nang praran pasien nai nang stapang nang melang apa yang enggak kebelayan ke diau ba balia si bujaya ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal niang awiang anak ugun jadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang awiang anak ugun deka dia tuar kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawaknya dia ke Lumbuang. Okey, jadi bala kita kena pesan pada datang ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai manca anak awiang bernombor 0136631039. Dan baru isi pesan ke dikirim manca anak awiang ke pagi tu pesan madah ke pengawang kota Sulit lalu Lumbuang kena apa ya? Yang yang awiang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawak ngetah Sulit lalu malam pengawaknya di ke Lumbuang. Okey, yang kepelarian ke dipesan daripada datai nguluk pengawak tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai namca anak awi yang tempuh bar nombor 0136631039. Pesan kita ia kenangkan ketuknya Siti pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau bas manjai batang sepak batang layar batang padia bala bas manjai batang paku batang tabai ngau ke belayan ia kenalah dia selintiang ke ditutik ngelola sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekat diintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang sah penusah rabatu ngegai rumah gawan anak merum nangatapiah sepak betuang. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegai cumang lai pak nombor kusung 13 5346 9 21. Nanti baru isi pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun ke pagi tu jadi pesan tu medahkan nak ya ianya tadi sangin lai sangin lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 ba hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tau adeka diintu malam mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai ba nombor 0135346921 lalu niang sangin lai tau adeka dia sengai bala mayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 11 yang pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke diau ba entabai kerangan manua meruruan kabelayan ke diau bas manjai ai julau ngopem gabala ke diau nanga buan kapit kebelayan ke diau di Miriah Bintulu Sibu bala ba kampung Stosa Sibu ngawa pia mega ya ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah isi anak Injil ya pesan medah ke isi anak Injil isi anak Injil udah nadai kemarin 14 hari bulan 7 lalu yang isi anak Injil yang isi anak Injil tau dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3
15 area bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegelap pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke melayani ya ke di pesan terata yang sah penusah Rabatu ngagai nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu. Nada baru isi pesan mati jadi pesan tu madah ke isi anak injing, isi anak injing udah nada ya kemari kena hari 2/14 hari bulan 7 lalu yang isi anak injing, yang isi anak injing tu deka di Senggai malam mayuah malam tu lagi malam hari 3/15 hari bulan 7 ba rumah anak ya dari nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ianya tadi pesan ti di kirum peningau kita ke nuju kapal belayan ti diau bawaan batu lukiang pemegah bala baranan jagoi kenawit durian ngau ya kenalah di rintai ke itu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inerti tau ke bini yang sajen bujang anak layang. Jadi pesan tu tadi mudah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke tadi inerti tau ke bini yang sajen bujang anak layang udah nadai kena 13 area bulan 7 atau tadi lalu ni yang Angela ya anak kalum, niang Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini niang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yung Kapit kena malam tau lagi malam hari 3/15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4/16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit. Jadi minta khabar belayan yati ngelala data yang sah penusah Rabatu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor kusung 1-3-8-2-6-0-4-3-6 tahu ke ngagai Berayat Bujang ba nombor kusung 1-3-8-9-5-7-1-9-6 tahu ke ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 1-3-5-6-5-1-8-3-6 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita hanya madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tahu ke inderiti tahu kenyata dari bini yang sajen layang bujang anak layang udah ada ya kena 13 hari bulan 7 hanya kena area 1 atau tadi lalu ni yang Angela ya anak kalum, niang Angela ya anak kalum tau ke neriti tau ke bini niang sarjan bujang anak layang tau deka di sengai malam tau lagi malam hari 3/15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit sila lagi apa kawal ngawal penusah Rabatu kita boleh terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 1-3-8-2-6-0-4-3-6 tau ke ngagai Brian Bujang ba nombor kusung 1-3-8-7-5-7-1-9-6 tau megak bertanya ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 1-3-5-6-5-1-8-3-6 jadinya nekak kami ngetai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Info Activity Y.
2: Aku Raba Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubungi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

sehingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu cuh kali batuk diatur, ngambil pengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Tapi pasto wala nang biya mayanya. Disdiaga nga gagalang nga biya tayo ngulo po pinto. Kanang ikot lang biya na ngira panatay academy, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau ekses negara miak serta pengelandi tiketan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluang uang. Besri main ngau baram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Go. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.
4: Pagi Rewind.
5: Aku tengok mereka banku lubah maya tu cerita agak tu tadi ayat rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan SP aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti je lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata mu siapa nak dia boleh petua ya laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test dalam bahasa Inggris. Eh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit. Tanya, iya saya kau melambat 3-4 minit. Lama cowok dia.
4: I am.
5: Jangan ribuan sampai pengujuang.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM.

Keterubah tu batang berita. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR 1 kaya dikenal nganti jematan terbentas Siak Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, nyau berguna benar kena nyungkap pemansang Sarawak, Jemahilak tik ulia bersemekiah bak peringkat global. Premier Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang ke mayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga ulia dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakoya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayuh orang tik mujur nyadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaut perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak. Udangayan ke pemansang ke cukup mana, lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu elak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram. Ngayan ke pengulih ke cukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak ngau Universiti Yunan China ti ngaul 30 bangsa padi perennial. Dikenak nentu ke bagi bangsa padi ti ngkeman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal keluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawan berjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tujuh yang ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Ikan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemetak madah ke jalan ngau jematannya bisi guna ngau tuju ke pemansang tindak sama. SSLR1 di pejalan nyadi projek strategik perintah besar dikenak bersambung ke Sarawak ngau Sabah ngau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpuh pejalai ngangkat ke pengelikuan pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergempung ngau perintah menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundiang ke langgur baru dengan jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai ngagai awam agensi ngau pengulih belanja perintah besar. Yang madah buah penemu Premier Sarawak, Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik ngau jalan menua ulu, setipak ngau juluk hati perintah madani, ti dekat dan tuku pemansang infrastruktur, meri penguntung ngagai semua rakyat, nitiah ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi RY FM. Kawal strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bawa pengawal ngangkat ke kawal pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagang temuai, pengawak dagang meranak ke pokok serta kerapit ke kawal antara rakyat buat dua bengkah menua tu. Rakyat Sarawak ngau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu, nyak mandang ke kawal antara dua bengkah menua tu majak rat, kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi, lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudahan rimak penemuai merik bahasa Hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Tok penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya keberengkah gawak nyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeludup minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit Tangki alat nyimpan jentera berat serta sekedar perengkar ti di pelabak kena berjalan ke pengawaknya. Semua barang ke dirampasnya berharga RM824,599. Pak timpuh ke sama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Mega ngerampas stor sejuk beku, perengkar pengangkut serta mayu macam perengkar kena nyimpan enggau-ngagak barang. Semua barang ke dirampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lomba ngomainnya. Pengawaknya dia kediri ngusi liat serta disiplin ketinggi. Di kemarat ke kena napi peketnya ilak. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion na ulih nyadi kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit ngau nakak pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lomba ngau main Sarawak tuai kontijen Sukma Sarawak Datuk Jero Rentap Jabu ngau semua gerempuang lomba ngau main ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia kediri ke perudi sebedau berpekit buat lomba ngau mainnya bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari. Dekat majak di kemansang nyadi produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lomba rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri. Bak sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Mega muka besai agi lombok rakit. Hari tik dipasuk orang Ari Menua Tumpu, Sabah, Brunei Darussalam, Gau Kalimantan, Indonesia. Dikenal negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Mega merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekor dagang temuai ti unik di Asia Tenggara. Penyampau semua prize mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenal nganti Jematan Terbentas Siat Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisik peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang gati, tinitih ketikas antarabangsa, bakal Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Seleka jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut, ringkuk-ringkuk, tau ke kidek-kidek. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh nyau ride-ride udah makai tiga pinggai, tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi ba umai benar ridik-ridik ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekai jakuk sehari itu ianya ridik.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebri nama Chapel St. Aidan, ti diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, nyung kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Lunatik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun, sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua, tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantuk, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dodi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk, megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan penurun bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland, dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tua ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.